Ya, teman Pro 2, baru saja teman Pro 2 mendengarkan program akselerasi musik aktif ya, yang berjudul tadi adalah This is Squad Elpama ya, dari Elpama Prison. Ya, teman Pro 2, rupanya Elpama Prison ini lahir dari semangat yang tak pernah padam di balik jeruji besi lapas kelas 2 Merauke. Kolektif grup rap yang digawangi oleh 10 warga binaan yang tengah menjalani masa hukuman mendapatkan dukungan penuh dari kepala lapas dengan menyalurkan kecintaan pada musik hip-hop menjadi salah satu wadah ekspresi yang positif. Berbagai panggung showcase hingga kompetisi berhasil mereka tahtahkan. Puncaknya mereka sukses lolos seleksi dan kurasi dalam program Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke. Berkat pencapaian tersebut, karya mereka yang berjudul This is Squad Elpama terpilih untuk dibuatkan menjadi video klip profesional serta didistribusikan secara global melalui digital streaming platform oleh Musik Bagus. Melalui karya ini, Elpama Prison membawa pesan yang kuat, dibatasi ruang bukan berarti berhenti berkarya. Mereka ingin mematahkan stigma sampah masyarakat, membuktikan bahwa salah satu langkah di masa lalu tidak menghapus nilai serta potensi positif yang tetap membara. Ya, teman Pro 2, itu dia program musik aktif pada pagi hari ini ya, teman Pro 2. Tetap stay tune terus di 92.4 FM, Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

0: Berapa kali biasanya Anda menggunakan minyak goreng yang sama? 2 kali? 3 kali? Atau sampai warnanya berubah menjadi hitam pekat demi prinsip?
1: Sayang kalau dibuang.
0: Secara medis dan kesehatan, batasan aman penggunaan minyak goreng idealnya adalah maksimal 2 hingga 3 kali pakai saja. Mengapa demikian? Ketika minyak goreng dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi secara berulang-ulang, minyak akan mengalami proses yang disebut oksidasi. Indikator paling mudah yang bisa kita lihat secara langsung adalah perubahan warnanya yang menggelap, menjadi semakin kental, dan aromanya yang mulai pening. Proses berulang juga mengubah lemak baik dalam minyak menjadi lemak jenuh dan lemak trans. Lemak jahat inilah yang akan menyumbat pembuluh darah, menaikkan kadar kolesterol jahat LDL, hingga memicu resiko penyakit jantung dan stroke di masa depan. Jadi, ketika minyak sudah berubah warna menjadi kecoklatan, apalagi hitam pekat, artinya minyak tersebut sudah rusak dan tidak layak lagi masuk ke dalam tubuh kita. Mari kita jaga kesehatan kita.
2: Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

Pro 2 FM.

ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nah, nah, geser dikit. Itu di balik tembok. Awas ada musuh. Yes, menang. Mantap, mantap.
1: Dika, kok main HP terus? Belajarmu hari ini gimana?
0: Ah, bosan, Bu. Nanti aja belajarnya.
1: Tahu enggak? Nak, belajar itu bukan cuma buat nilai di sekolah, tapi buat masa depanmu nanti.
0: Masa depan? Maksudnya gimana ya, Bu? Yang Dika tahu, main udah paling asik sih.
1: Jadi, setiap ilmu yang kamu pelajari sekarang, itu kayak menabung. Semakin banyak ilmu, semakin siap kamu menghadapi hidup.
0: Tapi, belajar terus kan nggak seru, Bu.
1: Iya, Ibu ngerti. Tapi ingat, Nak, masa depan cerah nggak datang sendiri. Kita harus usaha dari sekarang, sedikit demi sedikit, supaya nanti bisa hidup yang lebih baik. Nggak harus langsung sempurna, yang penting konsisten. Sedikit demi sedikit juga bisa bikin perbedaan besar.
0: Artinya, Dika bisa beli apa yang Dika mau ya, Bu?
1: Betul itu, Dika.
0: Wah, asik ya. Ya udah deh, kalau gitu mulai sekarang aku akan belajar lebih rajin. Main game secukupnya, supaya nanti masa depanku jadi orang yang sukses.
1: Nah, itu baru anak ibu yang pintar.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Gimana nih paginya? Udah pada bangun belum nih? Atau masih rebahan di kasur? Jangan ya teman Pro 2, jangan lupa melaksanakan aktivitas kalian ya, hari-hari kalian di hari Rabu ini. Semoga teman Pro 2 tetap dalam kondisi tubuh yang fit dikala cuaca yang sangat, apa ya, bisa dibilang sangat buruk enggak sih, ya kurang baik lah, kurang baik karena adanya itu tadi jerebu atau kabut asap yang menimpa Palangkaraya ya. Tapi tetap stay healthy ya teman kedua, jangan lupa mengonsumsi air putih yang banyak, lalu makan atau sarapan roti yang sehat-sehat, gandum atau minum teh ya, karena kan hangat buat tubuh ya di pagi hari yang cukup panas dan gak terlalu adem gitu. Tapi teman Prodo juga bisa kok mengonsumsi hal-hal yang lain yang memang benar-benar membuat tubuh teman Prodo itu sehat bugar, seperti minum kopi di pagi hari. Siapa yang suka minum kopi hitam? Karena itu biasanya bikin fresh gak sih teman Prodo. Jadi kita tuh bisa melaksanakan aktivitas kita setelah kita minum kopi gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong soal aktivitas, kira-kira teman Pro 2 hari Rabu ini kemana nih? Apakah udah masuk kerja atau sekolah atau bolos? Tapi jangan sampai bolos gak sih teman Pro 2? Nanti absen ya, gak masuk ke dalam absensi kerja atau sekolah. Tapi jangan mendoakan yang terbaik buat teman Pro 2. Semoga di hari ini, pagi ini tetap lancar, diberikan kesehatan selalu buat teman-teman Pro 2. Nah, habis ini Jen bakal muterin lagu dari Budi Doremi, Itu Kamu, yang bakal buat kalian adem dan memang benar-benar bisa melakukan aktivitas yang rutin ya. Teman Pro 2 stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wah, laporan bulanan ini rapi sekali. Siapa yang menyusunnya sesingkat ini tapi sangat detail?
1: Itu hasil kerja staf baru kita, Lina. Meskipun dia memiliki keterbatasan penglihatan, dia menggunakan software pembaca layar dengan sangat mahir.
2: Permisi, Pak. Ini berkas digital tambahan yang Bapak minta. Sudah saya sesuaikan formatnya agar aksesibel untuk semua tim.
0: Hebat sekali, Lina. Awalnya saya pikir akan sulit bagi kita berkoordinasi, tapi ternyata cara kerjamu justru membuat tim lebih efisien.
1: Ingat, di kantor ini yang kita nilai adalah kompetensi dan kontribusi. Ruang kerja yang inklusif adalah kunci kemajuan kita bersama.
3: Disabilitas bukanlah penghalang untuk berinovasi. Dengan dukungan fasilitas yang memadai dan sikap terbuka, mereka adalah aset berharga bagi dunia kerja. Mari ciptakan perkantoran yang ramah disabilitas, berikan kesempatan, hargai kemampuan, gapai kesuksesan bersama.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di frekuensi kesayangan Anda, yaitu di 92,4 MHz RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini aku bakal ngeinformasikan nih teman-teman Pro 2, yaitu ada agenda setting, yaitu ada berita atau info yang disusun langsung oleh tim RRI Palangkaraya, yaitu dengan topik sinyal waspada bencana Kalteng 2026. Palangkaraya sepanjang Januari hingga pertengahan tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah mencatat lebih dari 640 kejadian bencana melanda kawasan ini. Ancaman kartula kembali mendominasi, membayangi lahan-lahan gambut yang kian mengering seiring bergantinya musim. Menanggapi eskalasi risiko tersebut, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan status siaga darurat sejak 26 Mei hingga 31 Oktober 2026. Penetapan ini menjadi titik krusial mengingat lonjakan hotspot terdeteksi di sejumlah titik rawan seperti Kota Palangkaraya, Kota Waringin Timur, Kapuas hingga Barito Utara. Bencana banjir lokal yang sempat menerjang permukiman warga di aliran sungai beberapa bulan lalu kini berganti dengan bayang-bayang kekeringan. Langkah responsif tersebut digencarkan operasi modifikasi cuaca berbasis penyemaian garam menggunakan pesawat difokuskan pada zona blocking area guna mempertinggi kelembapan tanah gambut sebelum memasuki puncak kemarau. Di saat yang sama, patroli darat yang melibatkan tim gabungan Manggala Agni dan relawan lokal disiagakan selama 24 jam untuk merespon potensi titik api sedini mungkin. Namun mengandalkan teknologi dan petugas lapangan saja tidak cukup nih teman-teman Pro 2. Kunci utama mitigasi bencana tetap berada pada kesiapsiagaan masyarakat, menyiapkan lahan tanpa bakar serta mengaktifkan kembali posko bencana di tingkat desa harus dioptimalkan. Bencana bukan sekedar fenomena alam melainkan ujian atas kesigapan kolaboratif antara pemerintah dan warga dalam menjaga keselamatan bumi tambun bungai. Oke teman-teman Pro 2 dimanapun Anda berada ya. Selain menjaga diri kita agar tetap sehat, itu juga menjadi tolak ukur ya teman-teman Pro 2 agar kita bisa menjaga lingkungan kita tetap bersih, tetap aman dan nyaman teman-teman Pro 2. Oke, setelah ini kita ada informasi BMKG dari Kota Palangkaraya di pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Tetap stay tune di frekuensi 92,4 MHz RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jadi Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
3: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
2: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
3: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
2: Investasi apa?
3: Ya investasilah.
2: Buang-buang uang saja.
3: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
2: Produktivitas dan loyalitas ya.
3: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
4: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.
5: FM.
0: Selamat pagi teman Produa.
6: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
6: Selamat pagi teman Produa.
7: Info Produa.

0: Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan. Kali ini kita di pukul 8 lewat 31 menit, kita sebentar lagi akan mendengarkan info perkirakan cuaca dari BMKG Kota Palangkaraya. Ternyata kita sudah tersambung nih dengan Kak, siapa di sana? Boleh?
1: Novi.
0: Oke, Kak Novi, dipersilakan untuk memberikan informasinya.
1: Baik, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Novi dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya. Hari ini Rabu 29 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca terpantau cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Kemudian pada sore dan malam hari hujan ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Sedangkan pada tengah malam dan dini hari cuaca diperkirakan akan kembali berawan di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50% hingga 95%, dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 5 sampai dengan 15 km per jam. Dan teman Pro 2 perlu mewaspadai potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir, kilat, dan angin kencang ataupun

0: wilayah Kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu mewaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas teman Prodia semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Terima kasih.
1: Baik Kanopi, terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa. Nah itu dia dia perkiraan cuaca dari BMKG untuk Kalimantan Tengah dan sekitarnya pada hari Rabu 29 Juli 2026 pukul 8:34 waktu Indonesia Barat. Tetap di sepada selamat pagi teman Pro 2 dan jangan beralih di frekuensi tercinta yaitu di 92,4 MHz RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan. Aku sekali lagi nanyain kabar nih. Gimana kabar kalian nih? Semoga kalian tetap dalam keadaan mood yang bagus ya teman-teman Pro 2. Di tempat kalian gimana nih cuacanya? Apakah cerah, mendung, atau habis hujan? Soalnya kadang cuaca tuh bisa ngaruh ke mood juga. Kira-kira setuju nggak nih teman-teman Pro 2? Kalau aku sangat setuju sih. Terkadang kita selalu excited ya dengan aktivitas kita. Tiba-tiba hujan atau kehujanan di jalan. Tapi hujan-hujanan bareng kamu berdua itu sangat asik, karena aku pernah merasakan itu nih teman-teman berdua. Oke, nanti di jam 9 waktu Indonesia Barat kita bakal ngobrol pagi nih dengan tema yaitu tanggap bencana. Nanti kita bakal ditemanin dengan Kak Amala dan Jen. Oke, teman-teman berdua tetap di 92,4 MHz RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya, dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak, ketika desa berdaya, pangan tercukupi, ketika desa maju, Indonesia berjaya.
1: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
2: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
0: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera. Karena kekuatan Indonesia ada di desa.

94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, gimana nih siangnya pukul jam 9 ini? Kira-kira teman Pro 2 lagi ngapain ya? Apakah udah keluar rumah atau udah jalan-jalan nih pagi-pagi? Tapi jangan dulu jalan-jalan ya teman Pro 2, karena masih dalam cuaca yang berkabut ya. Teman Pro 2, waktu sudah menunjukkan waktu pukul 9.04 waktu Indonesia Barat, di mana sebentar lagi kita akan ngobrol pagi ya. Dan Jen gak sendirian, karena bakal ditemenin sama dua narasumber kita yang paling kece-kece banget nih. Ya, yang pertama ada Kak Amala dan rekan kerja ya Ruspan, yang akan ngobrolin tentang edisi tanggap bencana. Tapi tetap stay tune terus di 92.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena setelah ini Jen pasang lagu dulu ya, sebelum kita masuk ke topik pembicaraan. Di sini ada lagu Krisna Trias dengan judul Kota Kecilku.

0: Banyak yang bunuh diri karena hutang, karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Cerita cinta, ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2. Bandung 4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Hai.
0: Halo.
1: Sekarang udah ada nih narasumber kita.
0: Narasumber kan kita
1: penyiar. Sorry.
0: It's okay.
1: Ada Kak Amala sama Ruspan.
0: Halo, apa kabar semuanya? Selamat pagi.
2: Sehat walafiat.
0: Iya. Okay. Ini kayak ustadz banget ya,
1: Pak satunya.
0: Kayaknya backsound kita kan nyaringan dikit deh. Bawa ini turunin dikit aja.
2: Kok punya aku enggak ada suara ya?
0: Ini kamu belum kamu puter. Ini ketahuan banget penyiar baru. Ada kan suaranya? Kaget kan?
1: Ada enggak?
0: Ada. Nyaring banget nih di telinga aku. By the way, teman berdua apa kabar? Apakah sudah ngopi?
1: Udah.
0: Enak banget ya kayaknya ngopi pagi-pagi.
1: Iya dong. Iya.
0: Kopi paling enak di pagi hari itu kopi apa, guys?
2: Kopi yang ada.
1: Kopi dangdut.
2: Kopi yang ada di mata dan dikasih.
0: Kopi yang ada di mata dan dikasih. Ya. Kopi gratis maksudnya.
1: Iya, itu dia.
0: Benar. Tapi ngomongin teman ngopi nih, teman Pro 2, katanya selain kopi ada loh minuman yang bikin happy, bikin pagi kamu tuh jadi lebih segar gitu.
1: Apa tuh, Kak?
0: Coklat.
1: Ah, emang iya?
0: Iya, coklat tuh kan ada kandungan apa?
1: Ayo.
0: Apa? Aku lupa kandung, lagi.
2: Kalau enggak salah ya.
0: Heeh.
2: Akan doa
0: apa sih? Apa sih?
2: Dia sejenis kayak sugar, tapi Lula. Lebih kayak ke jatuhnya tuh kayak krimernya tuh nak kak.
0: Apa?
2: Jadi kalau kita di pagi hari itu minum kopi itu bisa naikkan mood. Karena emang ada.
0: Nah baru ada suara Ruspan dari tadi.
2: Oh, ternyata tidak ada ya tuh produknya. Padahal informasi menarik nih. Kalau coklat itu dia emang untuk menaikkan mood ya teman-teman Pro 2, karena di dalam coklat itu ada kandungan senyawa apa gitu ya.
0: Ada
2: ya,
0: senyawa aktif. Iya, ada namanya teobromin dan juga feniletilamin atau disingkat PA.
2: PA.
0: Bukan PA yang itu ya, teman-teman juga.
1: Ya.
0: Jadi kalau teobromin itu memberikan efek stimulan yang lembut dan membuat tubuh kamu lebih rileks. Sedangkan si PA tadi dia tuh ngebantu pelepasan endorfin. Jadi endorfin itu tuh bisa diraih enggak cuma dari olahraga tapi dengan mengkonsumsi coklat.
2: Betul.
0: Gitu. Tin, video ini bisa pakai punya aku. Iya, jadi teman Pro 2, di Pro 2 ini studio kita lagi rame banget. Ada tim dokumentasi video.
1: Iya.
0: Ada penyiar gitu, ada
2: penyiar kok enggak ini kan
0: terus pagi hari itu kita sibuk banget ya Ruspan. Iya, mulai dari ini siaran pagi ke berapa kalian berarti?
2: Kalau aku kedua.
1: Aku udah banyak kayaknya Kak. Ada 4 kali kayaknya.
0: 4 kali?
1: Iya.
0: Kamu kedua?
2: 2 kali pertemuan.
0: Oh, gimana?
2: Di pagi hari.
0: Kamu kalau jujur misalkan nih kamu dikasih option mau siaran berapa kali?
1: Setiap hari.
2: Seminggu.
0: Maksudnya dan lebih banyak pagi kah, siang kah, sore kah, malam gitu kan. Tiap orang punya personalnya masing-masing. Kamu lebih suka siaran kapan?
2: Pagi.
0: Tapi tadi kamu kayak orang gak, kayak zombie gitu gak sih? Dia gak bernyawa.
1: Kayak gak ada nyawa.
2: Bukan, tadi itu karena ada permasalahan di bagian tubuh ya, Bro 2.
0: Lebih spesifik dong, orang kan mikirnya apa?
2: Karena pagi tadi aku itu masuk angin tuh, Bro 2. Jadi makanya aku datang ke sini tadi kayak zombie.
1: Iya.
2: Kayak orang yang berkumpul nyawanya gitu.
1: Iya, ngobrol aja susah tadi.
0: Iya. Aman. Iya, digeser.
2: Okay.
0: Silakan Titin. Iya, Titin ini mirip Bernadia ya.
2: Betul.
0: Bernadia cabang Palangkaraya.
2: Veteran Palangkaraya.
0: Karena dia senyum terus, mau diapain senyum gitu.
2: Betul.
0: Kan ada orang yang belum dia apain udah kayak algojo kan.
2: Betul.
0: Beda-beda. Kalau Ruspan juga suka senyum dari
2: suka.
0: Dulu. Aku baru sadar kalian berdua ini sama-sama pernah magang kan?
1: Iya.
2: Betul.
0: Lebih senang mana datang ke RRI pas lagi momen magang apa momen udah kerja?
1: Udah
2: dua-duanya.
1: Kerja. Aku kerja.
2: Dua-duanya.
0: Dia kerja kenapa alasannya?
1: Karena langsung turun. Maksudnya kayak langsung kita ngerjain itu. Kalau magang kan kayak masih ada job-job kayak.
0: Ah benar.
1: Kalau udah
0: masih kerja, kayak arwah gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya masih arwah.
0: Kalau okay.
1: Ini kayak udah benar-benar ya.
0: Iya. Berarti kamu pekerja keras ya.
1: Iya.
0: Aku tebak zodiak kamu Capricorn bukan?
1: Salah.
0: apa ya, pekerja keras ya. Taurus?
1: No.
0: Tebak ini sign-nya apa?
1: Aku lahir bulan Juni, Kak.
2: Leo.
0: Itu bukan sign lagi, itu langsung dikasih tahu maksudnya kayak apa. Juni. Yeah. Juni itu, Juni itu bukan Leo, Leo Agustus.
2: Apis.
0: Apa?
1: Gemini, Kak.
0: Oh, Gemini. Oh, Gemini kan paling red flag kan?
2: Ya, betul.
0: Ya aku ikut gagap juga gara-gara
2: Gemini itu ada temannya, Kak.
0: Apa?
2: ChatGPT.
0: Ya. Pantes dia dari tadi buka Gemini.
2: Ya, ternyata dia Gemini.
0: Kalau harus pun jangan kasih tahu lahirnya bulan apa?
2: Bulan 1. Karena bulan di langit cuma satu untuk kamu.
0: Capricorn. Aquarius.
2: Jujur ya? Nah, enggak tahu.
0: Lah, tanggal berapa?
2: Tanggal 8.
0: Capricorn. Ya. Kalau misalkan apa puluhan Aquarius.
2: Oh gitu ya.
0: Iya. Karena aku punya mantan Januari rata-rata.
1: Nah, mantan. Ronaldi dengar gak nih?
0: Karena Ronaldi malah Januari.
1: Oh, alah.
0: Aquarius gitu. Oh,
2: ternyata kakak pecinta Januari ya.
0: Enggak sengaja. Tapi kalau misalkan ada cowok nih dekat sama aku di bulan April, itu pasti HTS aja. Di video aja kan aku malu ya. Dia kalau ngedit gak ada suaranya bagus, tapi sebelumnya anak magang tuh ada suaranya. Jadi pas aku lagi ngomong Asmun, itu yang diuploadnya dia gitu. Oh. Itu aku kayak aduh malu banget gitu.
2: Kasian ya.
0: Akhirnya teman produk kita bakal break. Habis itu kita bakal ngomongin tentang tanggap bencana yang lagi rame ya.
2: Betul.
0: Tentang pemadaman listrik. Tetap stay tune di mana?
1: Di 94 FM Pro 2 Palangkaraya.
0: Oh, biar aja nih kita ngecek dia hafal. Oke, langsung puterin lagunya.
1: Oke.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertentu.

0: gelap. Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
1: Weekend dijaga malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
2: Jangan gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2. Hai teman Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Ayo, apa nih Kak pembahasan kita di ngobrol pagi?
1: Jadi Ruspa, katanya Ruspa ini punya info A1 gitu ya tentang kebakaran atau pemadaman listrik. Emang kamu sampai punya orang dalam ya, jadi gimana sih ceritanya?
2: Karena dulu itu ya Kak Amala, aku itu sering kok kayak curhat ya.
1: Iya, kenapa?
2: Dulu tuh sering berteman sama siapapun tanpa memandang orang ini mempunyai track record negatif ataupun positif. Yang penting dia mau berteman dengan aku, baik sama aku, yaudah aku anggap teman. Okay. Dan ternyata dari banyak-banyaknya teman itu, ternyata ada yang dari pemadam kebakaran, ada yang dari PLN dan yang lain-lain. Tapi untuk saat ini teman-temanku itu banyak dari pemadam kebakaran.
1: Oke. Okay. Apa kata informasinya? Kenapa bisa kita mati lampu terus?
2: Yang mana nih? Listrik dulu apa kebakaran dulu nih?
1: Listrik. Kan kita ngomongin listrik, bukan kebakaran. Ini dia di Bekasi kayaknya, bukan di Palangkaraya nih pikirannya.
2: Sepertinya aku apa?
1: Intinya nama Pradua tadi di balik kamera, di balik mic. Ini kita lama-lama ketutupan sama Ruspan ya, Tajin. Jadi Ruspan ini memang dia lebih lancar teman Pradua pada saat ngobrol langsung. Kalau ada mikrofon entah kenapa seluruh ingatan, sebagian ingatannya tuh hilang gitu.
2: Betul. Seakan-akan pikiran dan informasi yang telah ku dapat itu diserap sama mic.
1: Oke. Bisa gitu ya Ruspan ya. Katanya kita tuh mati lampu gara-gara
2: yang pertama itu emang ada kendala di mesin pembangkit listriknya. Kemarin aku ada dengar ataupun ada lihat video klarifikasi, boleh teman-teman cek ya di Instagram. Itu kalau nggak salah di UPT ULP PLN Palangkaraya.
1: Itu nama Instagramnya.
2: PLN ULP Palangkaraya.
1: Terus
2: di situ ada klarifikasi terkait pemadam listrik, kenapa Palangkaraya ikut terdampak. Dan ternyata
1: karena mesin yang rusak.
2: Karena kita untuk listrik itu masih ngikut di Banjarmasin.
1: Pusat listriknya gitu.
2: Pusat listriknya ada di Banjarmasin. Karena kita ngambil di PLTU pembangkit listrik tenaga udaranya di Banjarmasin, ada di asam-asam. Jadi mesin yang di asam-asam itu rusak. Yang aku ketahui yang rusak itu ada di panel apa gitu namanya. Jadi itu emang perlu ngebongkar satu-satu karena emang dari bagian dalam mesinnya tersebut. Begitu yang informasi yang aku ketahui.
1: Iya, benar banget. Jadi itu juga informasi yang kita dapatin ya Jin ya. Kalau misalkan memang di Palangkaraya sendiri kita tuh bukan secara independen gitu ya. Itu terhubung sama, makanya sampai ada PLN Kalselteng ya kalau enggak salah ya Instagramnya.
0: Jujur aku baru tahu loh.
1: Baru tahu.
0: Aku kupikir kayak sendiri gitu per provinsi.
2: Enggak,

0: emang Palangkaraya tuh persemakmuran dari Kalimantan Selatan gitu.
1: Sumpah baru tahu.
2: Yang aku ketahuin ya, tentang pembangkit listrik sendiri yang ada di Palangkaraya itu hanya tenaga gas kalau nggak salah. Tapi untuk tenaga air dan uap kita masih ikut di Banjarmasin karena emang ada PT-PT yang swalayan dan yang negeri gitu.
0: Swalayan apa swasta? Swalayan tuh mah toko atau apa ya? Ini lama-lama aku jadi kayak
2: swasta
0: lama. Oke deh. Oke, kita ngobrolnya kita bakal break sebentar. Nanti kita bakal ngebahas kira-kira selama pemadaman listrik apa aja masyarakat Kor Palangkaraya yang dilakukan. Betul. Ada yang stok lampu darurat sampai 10 biji, ada yang beli kipas darurat, banyak-banyak banget teman berdua. Tetap stay tune, habis ini bakal ada lagu apa nih, Jen?
3: Ada lagu dari Ed Sheeran.
0: Oke. Sambil ngopi enak banget ya teman-teman.
3: Iya, betul.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Saya Harvey Malaiho,
1: Cicak Kuswoyo,
2: Nabila Gomez,
3: Roni Sianturi,
4: Lita Zen.

Info pada 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama aku Randap Tobing. Nomor 2, Dunia Sastra Indonesia kembali mengukir catatan membanggakan di kancah internasional. Karya buku puisi karya Denny J.A. dilaporkan akan diterjemahkan ke dalam 35 bahasa dunia. Langkah penerjemahan berskala global ini menjadi jembatan berharga untuk mengenalkan kekayaan literasi, pemikiran, serta keindahan puisi Indonesia kepada para pembaca dari berbagai penjuru negara. Apresiasi tinggi ini sekaligus membuktikan bahwa karya sastra tanah air memiliki daya tarik dan pesan universal yang mampu menyentuh hati masyarakat dunia. Info selanjutnya, kabar prestasi ini sangat membanggakan datang dari panggung olahraga internasional. Tim para atletik Indonesia sukses mengukir prestasi gemilang dengan memboyong total 16 medali pada kejuaraan di Meksiko. Perjuangan luar biasa para atlet disabilitas tanah air ini membuahkan hasil manis lewat torehan medali emas, perak, dan perunggu di berbagai nomor perlombaan. Keberhasilan ini juga menjadi bukti nyata dedikasi, kerja keras, serta semangat pantang menyerah yang tak pernah padam dari pahlawan olahraga Indonesia. Demikian Info Pro 2.

0: Hai hai hai, selamat siang teman Pro 2. Apa kabar kamu hari ini? Semoga baik, happy, sehat selalu ya. Kita udah di akhir bulan 2026. Bulan apa? Bulan Juli. Gak kerasa ya udah tanggal 29. Buat kamu kencangin ikat pinggang aja ya. Oke, okay. Seperti biasa kita akan hadirkan lagu-lagu keren di program Hits List ya, lagu Indonesia dan mancanegara. Boleh dong request, bisa-bisa kamu bisa gabung aja di 081152 3924 atau bisa mention di Instagram kita. Wow, Palangkaraya masih diselimuti kabut asap ya. Jadi jangan lupa pakai masker. Ini berisiko banget ya, karena udaranya kurang bagus ya buat kesehatan. Jangan sakit dulu baru ya menyesal gak pakai masker. Jadi ingat zaman COVID-19 dulu kita diwajibkan pakai masker. Ya, oke. Kalaupun tidak ada hal yang penting di luaran sana, kalau bisa di rumah, ya udah di rumah aja, komunikasi, telepon untuk menyelesaikan segala sesuatu. Tapi kalau ada kegiatan yang harus diikutin, ya harus datang dong ya. Jangan sampai kamu gak datang alasannya karena kabut asap. Pakai masker gitu. Ya baik, nanti gue bakal lanjut lagi dengerin lagu-lagu keren. Tapi sebelum itu ada yang lewat dulu ya. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu ya, bersama aku Ranap Tobing.
1: Sering merasa perut perih, dada terasa panas, atau mulut terasa asam. Banyak orang menganggapnya sepele, padahal itu bisa menjadi tanda naiknya asam lambung.
2: Asam lambung yang sering kambuh tidak hanya membuat tubuh tidak nyaman, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih serius pada lambung.
1: Kebiasaan makan tidak teratur, terlalu sering mengonsumsi makanan pedas, asam dan berminyak, serta kurang istirahat dapat memicu naiknya asam lambung.
2: Mulailah menjaga kesehatan dengan pola hidup yang lebih baik. Makanlah secara teratur, pilih makanan yang sehat, dan hindari langsung berbaring setelah makan.
1: Jangan tunggu sampai sakit. Jaga kesehatan lambung mulai sekarang dengan makan teratur, bergizi dan sehat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
1: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
2: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
0: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.

dan Boim. Dengerin radio lewat RRI Digital nih ya, selamat santai aja juga buat kamu ya di kota Samarinda. Wow, jauh banget ya, jauh.

0: banget tapi masih bisa dengerin radio. Ya jelas dong. Oke, teman pro 2, kalau ngomongin tentang minum matcha, ini sekarang lagi dibilang tuh minuman favorit anak muda. Tren minuman di media sosial ini kembali menghadirkan sesuatu yang tak biasa juga. Karena kali ini yang mencuri perhatian bukan lagi gelas atau tumbler. Iya, ini melainkan juga galon yang berisi matcha yang dibawa. Ini layaknya aksesori saat beraktivitas. Fenomena yang dijuluki galon matcha ini ramai bermunculan di berbagai platform. Wadah transparan yang berukuran besar dipenuhi matcha berwarna hijau creamy, lalu dipadukan dengan outfit yang estetik ya. Jadi tampilannya tuh mencolok banget di tengah keramaian. Jadi bagi banyak kreator ya, tren ini bukan sekedar soal minuman, tapi ini juga menjadi bagian dari gaya visual dan konten yang unik gitu. Jadi meski terkesan nyeleneh ya, dari tren ini tuh menunjukkan bagaimana kreativitas yang terus melahirkan cara-cara baru untuk mengekspresikan diri di media sosial. Nah, menurut kamu bagaimana nih? Ini cuma gimmick ya buat konten atau malah justru ide yang seru banget buat dicoba? Sebenarnya sih nggak masalah, tapi jangan lupa ya dengan batasan konsumsi minuman dan makanan. Karena semua itu kalau udah kata berlebih, ini sangat tidak bagus banget bagi kesehatan kita. Jadi batasi mengkonsumsi minuman, apalagi ya minuman favorit kamu gitu. Baiklah teman berdua, nanti aku bakal balik lagi ya. Tetap stay terus di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Resensi buku dengan judul Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman. Buku dengan judul Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman adalah buku yang mengubah cara pandang kita tentang kecerdasan dan sukses dalam hidup. Dalam buku ini, Goleman memperkenalkan konsep bahwa kecerdasan tidak hanya ditentukan oleh IQ, intelligence quotient, atau kemampuan intelektual saja, tapi juga oleh kecerdasan emosional, EQ. Kecerdasan emosional meliputi kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, mengelola, dan menggunakan emosi, baik milik sendiri maupun orang lain. Menurut Goleman, EQ justru memainkan peran besar dalam menentukan keberhasilan seseorang di dunia kerja, hubungan pribadi, serta kualitas hidup secara keseluruhan. Buku ini membedah 5 pilar utama kecerdasan emosional: kesadaran diri, pengelolaan diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Goleman menjelaskan bahwa kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengenali emosi dan pola-pola reaksi pribadi yang kemudian bisa diolah melalui pengelolaan diri. Dengan demikian, seseorang mampu mengendalikan impuls emosional dan bertindak secara bijaksana. Goleman juga menekankan pentingnya motivasi intrinsik, yaitu dorongan untuk mencapai tujuan berdasarkan nilai-nilai internal yang sangat penting dalam menghadapi tantangan. Melalui berbagai studi kasus dan hasil penelitian, Goleman menunjukkan bahwa kecerdasan emosional bisa diasah dan ditingkatkan. Ia menegaskan bahwa EQ adalah keterampilan yang dapat dipelajari oleh siapa saja, terlepas dari latar belakang atau kondisi awal. Buku ini menyajikan berbagai cara praktis untuk melatih kecerdasan emosional, termasuk mengenali dan mengelola emosi, mendengarkan dengan empati, dan mengatasi stres. Goleman juga menyarankan strategi untuk menerapkan EQ di lingkungan profesional, sehingga seseorang dapat meningkatkan performa kerja dan membangun karir yang sukses. Secara keseluruhan, kecerdasan emosional memberikan pemahaman baru tentang bagaimana kecerdasan emosional memainkan peran yang sangat penting dalam keberhasilan hidup. Buku ini menawarkan panduan yang relevan untuk menghadapi kehidupan modern yang penuh tekanan dan menantang, dan menunjukkan bahwa kemampuan emosional dapat membuat perbedaan besar dalam membangun kehidupan yang bermakna. Goleman berhasil menyajikan argumen bahwa dengan mengembangkan EQ, seseorang bisa mencapai kebahagiaan, ketenangan, dan kesuksesan dalam hidup. melampaui pencapaian yang bisa diraih dengan IQ tinggi semata. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman. Bersama saya Wanda, penulis naskah Supriyani, sampai jumpa.

0: Wah, kenyang banget. Gila, porsinya gede ya. Udahlah, yuk balik.
1: Devi, ini ayam sama nasi lo masih sisa separuh. Bungkus aja lah, sayang.
0: Halah, cuma segitu doang kok. Ribet ah, bawa-bawanya. Lagian cuma nasi.
1: Jangan salah, Devi. Kalau jutaan orang mikir cuma segitu, sampah makanan kita makin numpuk. Padahal di luar sana banyak yang susah dapat pangan. Menghargai makanan itu langkah awal ketahanan pangan kita loh.
2: Ketahanan pangan bukan hanya soal swasembada, tapi juga soal bijak mengonsumsi. Habiskan makananmu atau ambil secukupnya. Jangan biarkan berkah terbuang menjadi sampah. Mari jaga ketahanan pangan dari piring kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional.
3: Sikap saling menghargai itu sebenarnya gak selalu didapat dari pelajaran sekolah, tapi mulainya justru dari rumah. Dan guru pertamanya siapa lagi kalau bukan ibu? Zaman sekarang informasi gampang sekali masuk ke gadget anak-anak kita. Disinilah peran penting seorang ibu buat jadi penyaring pertama, biar anak-anak tidak mudah termakan prasangka atau kabar yang memecah belah. Waktu anak-anak mulai sekolah dan ketemu teman-teman yang beda suku, beda agama, atau beda kebiasaan, cara mereka berteman itu tergantung dari apa yang mereka lihat di rumah. Lewat obrolan santai sehari-hari, seorang ibu bisa ngajarin anaknya untuk merespon perbedaan dengan senyuman dan rasa empati, bukan dengan rasa curiga. Mari kita tanamkan rasa kasih sayang tanpa pilih-pilih sejak mereka masih kecil. Karena dari didikan ibu yang penuh kasih, akan lahir generasi hebat yang bisa menjaga kedamaian dan membuat Indonesia jadi tempat yang makin adem untuk kita semua.

0: Teman berdua menjalani rutinitas harian memang sih tidak selalu berjalan mulus ya, sesuai dengan rencana awal kita yang sudah kita susun rapi di handphone, buku catatan atau pikiran kita sambil ngingat-ngingat gitu ya. Nah, kadang aja ada hambatan kecil yang terjadi tiba-tiba tanpa ya kita pungkiri. Tekanan dari atasan juga atau rasa lelah yang tiba-tiba datang menyapa tanpa diundang gitu. Nah, ini masih banyak lagi gitu yang membuat kamu berpikir gitu ya, kenapa sih masih terjadi? Tapi gini, ingatlah bahwa setiap tantangan yang hadir di hadapan kamu sebenarnya adalah cara semesta untuk membentuk karakter diri menjadi lebih tangguh. Jangan biarkan satu kejadian buruk ini dapat merusak sisa hari kamu yang masih membentang luas ke depan. Masih muda, jangan kenal menyerah dulu ya. Harus berjuang dan berusaha. Nah, jadi anggap aja setiap masalah yang ada sebagai bumbu kehidupan yang tentu akan membuat cerita sukses kamu ini nantinya menjadi jauh lebih berwarna dan membanggakan.
1: Sungai seringkali menjadi tempat aktivitas masyarakat, mulai dari mencari ikan, mencuci, hingga wisata. Namun, di balik itu, sungai juga menyimpan potensi bahaya yang tidak boleh dianggap remeh, terutama saat musim hujan atau ketika terjadi kenaikan debit air secara tiba-tiba. Untuk itu, penting bagi kita semua memahami langkah-langkah darurat serta cara mitigasi kecelakaan di sungai. Jika terjadi kecelakaan atau keadaan darurat di sungai, hal pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang. Jangan panik, jika terbawa arus, jangan melawan, ikuti arus sambil mengarahkan tubuh ke tepi sungai. Usahakan mengapung dengan posisi terlentang dan kepala tetap di atas air. Gunakan benda apapun yang bisa membantu mengapung, seperti pelampung, kayu, atau bahkan tas. Segera cari tempat aman dan jauhi struktur yang berpotensi runtuh seperti jembatan atau bebatuan besar. Setelah situasi membaik, segera cek kondisi korban atau anggota rombongan lainnya. Jika ada yang mengalami luka atau nyaris tenggelam, berikan pertolongan pertama semampunya dan segera hubungi tim penyelamat atau pihak berwenang seperti BPBD atau SAR. Dalam jangka panjang, langkah mitigasi sangat penting untuk mencegah kecelakaan serupa berulang. Pemasangan rambu-rambu peringatan, edukasi masyarakat sekitar sungai, serta pelaksanaan simulasi evakuasi berkala sangat dianjurkan. Selain itu, menjaga ekosistem di hulu sungai seperti reboisasi dan pembangunan tanggul juga dapat membantu mencegah bencana seperti banjir bandang. Ingat, keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Waspada dan siap siaga bisa menyelamatkan nyawa.

The Secret, karya Rhonda Byrne, adalah buku paling terpopuler yang berisikan tentang rahasia, kekuatan pikiran, dan keajaiban untuk mewujudkan impian dalam kehidupan nyata. Mungkin untuk sebagian yang pernah membacanya, nama Rhonda Byrne sudah tidak asing lagi, terutama dengan buku ini. Buku The Secret sendiri mengulas detail mengenai hukum tarik-menarik atau The Law of Attraction, yaitu mengenai apa yang kita pikirkan dapat menarik segala sesuatu sesuai apa yang ada dalam benak kita ke dalam kehidupan nyata. Dalam buku tersebut menjelaskan bahwa hukum tarik-menarik bekerja dengan cara menerima pikiran yang dominan atau berfokus secara terus-menerus yang dipelihara dalam benak, entah itu berisikan pikiran positif maupun negatif. Dalam pikiran yang kita fokuskan tersebut akan dipantulkan kembali kepada kita, sehingga akan kembali dalam bentuk yang nyata. Hidup yang sedang kita jalani saat ini merupakan hasil dari fokus pikiran yang secara terus-menerus mendominasi dalam otak di masa lalu. Sehingga pikiran itulah yang akan menentukan hidup kita di masa yang akan datang. Untuk itu, kita perlu memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran agar pikiran hanya didominasi dengan isi yang positif saja. Buku The Secret karya Rhonda Byrne ini telah dirilis sejak tahun 2006 lalu dan menjadi salah satu buku bestseller dan terpopuler yang sebelumnya diinspirasi oleh film yang berjudul The Secret. Buku The Secret telah laku terjual hingga 21 juta salinan dan telah diterjemahkan dalam 44 bahasa karena memiliki isi yang sangat menarik namun mengundang banyak kontroversi hingga diparodikan dalam program di beberapa TV. Dalam buku ini juga menjelaskan tentang tiga hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan impian, yakni meminta, percaya, lalu menerima. Selain itu, disertai dengan perasaan syukur dan juga visualisasi menjadi dua proses yang paling rahasia dan paling kuat untuk membantu satu keinginan agar dapat terwujud. Hal ini menegaskan bahwa bersyukur dapat mengangkat frekuensi yang lebih tinggi jika kita percaya keinginan tersebut akan tercapai. Intinya, dalam buku The Secret ini menjelaskan betapa besarnya kekuatan pikiran untuk menarik apa saja yang kita inginkan dengan didasari rasa percaya, rasa syukur, serta usaha yang keras untuk mewujudkannya. Yang paling mendasari hadirnya buku The Secret yang mengulas tentang rahasia kekuatan pikiran ini adalah prinsip dari film maupun buku bahwa alam semesta diatur oleh hukum alam yang disebut hukum tarik-menarik dan dipercaya dapat bekerja secara nyata sebagai pengalaman, situasi, peristiwa, dan orang-orang dari pikiran serta perasaannya. Untuk itu, berpikir dengan positif diklaim dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik seperti kekayaan meningkat, mendatangkan kebahagiaan hingga kesehatan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul The Secret, karya Rhonda Byrne bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

92,4 Pro 2 teman terbaik kamu masih di Radio Anak Muda Palangkaraya ya, yang terus menghadirkan musik-musik terbaik ya, dan lagu-lagu terbaik dari belantika musik Indonesia dan mancanegara. Jangan pindah frekuensi, dengerin radio siang ini.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

42 teman terbaik kamu, single dari Audela dengan Bagaimana Kabarmu. Bagaimana dengan kabar teman-teman yang lagi dengerin Pro 2 FM siang ini? Ada yang habis makan siang ya, ada yang baru aja pulang dari kerjaannya, ada yang habis putus, atau ada yang bahagia karena baru jadian sama seseorang ya. Siang-siang gini kayaknya teman Pro 2 ada yang pada sibuk ya. Mungkin kerjaannya belum kelar ya. Oke, semoga bisa cepat selesai aja. Dan jangan sampai lupakan makan siangmu. Ditemenin dengan soft drink, minum-minuman dingin, TS, sirup, minuman bersoda. Sebenarnya sih boleh kan, sekali-sekali ya, sekali-sekali boleh, tapi jangan sesering mungkin. Membuat minuman bersoda yang kamu suka itu menjadi gaya hidup kamu, enggak deh. Oke, aku mau ketemu dulu sama Nadia. Siang ini katanya mau ketemu sama Cecilia Aritonang di Jalan Yosudarso. Kita sama berdua pernah putus cinta, tapi sangat mudah melupakan dia. Oke, sangat mudah melupakan dia, melupakan mereka, gitu ya.

Oke, teman kita nih yang udah gabung di 0811523924 ada Bang Bergo. Halo Bang Ranap, aku Bang Bergo nih, lagi dengerin radio. Asik aja. Bisa request dong. Boleh.

Lagunya dari Ed Sheeran. Ya, boleh. Dengan judul Photograph. Spesial aja di song buatnya Cakra Mawati di Jalan Giobel 11. Aku persembahkan lagu ini buat kamu. Wes. Senang dong ya. Ada lagu khusus dipilihkan buat kamu gitu. Request lagu dong Kak, bisa enggak? Bisa. Ini Stepian di pasar lagi jualan baju. Ayo dong para masyarakat yang ada di Palangkaraya, beli bajunya secara offline dong di pasar besar. Aku masih di sini untuk menantikan kalian. Iya benar, aku setuju. Ya, buat yang punya toko baju-baju, pakaian, ya dan lain sebagainya, toko sembako yang ada di dekat komplek kamu di Palangkaraya itu masih ada ya saudara-saudari kita yang jualan pakaian, bisa di Palangkaraya aja, bisa datangin ya pusat perbelanjaan, bisa datangin pasar besar ya. Aku juga sih baru nyadar gitu, dalam setahun lebih ini aku gak pernah lagi ke ini, ke pasar. Jadi sudah agak asing banget ya. Aku bener-bener ya, aku agak asing banget mau pergi ke pasar gitu ya. Gimana sih, ntar siang deh, enggak, sore nanti aku habis pulang siaran mau pengen mengunjungin pasar besar yang ada di depannya tuh, hotel, bank, apalagi ya keramaian-keramaian, ada yang jualan toko, ada yang jualan elektronik gitu ya. Alat-alat elektronik jadi lupa gue ya. Toko elektronik di situ ada ya kan ya, ada yang jualan kipas angin ya, terus dispenser, kulkas. Nah, mungkin kalau alat-alat tadi seperti itu, perangkat elektronik ya. Ini mungkin masih lumayan ya untuk penjualannya. Nah, ini pakaian sekarang tuh tersaingi dengan yang namanya pusat penjualan online ya. Jadi jangan sampai mudah kita lupakan, Palangkaraya itu juga lengkap ya untuk yang namanya pakaian dan lain sebagainya, pakaian-pakaian baru, ada celana, rok, jaket, seragam, kaos, t-shirt ya, kaos oblong, wah ya, silakan kunjungin ya pasar-pasar yang menjual pakaian, minuman, dan lain sebagainya tadi. Aku jadi hampir lupa, bener juga sih kata kamu. Oke, dia mau dengerin lagu dari Ed Sheeran dengan Photograph, tapi sebelum itu aku baca dulu di 0811523924 ada teman kita Felim. Felim, masih siang Kak Rana, selamat siang. Senang dengerin radio, selamat siang aja buat Pro 2 Hitslist. Izin request lagu dari Gesia, Remuk Jantungku. Ya, selamat siang Pro 2. Halo Kak, halo juga. Aku Septian, boleh kenalan nih sama penyiarnya enggak sih? Boleh, boleh. Bisa main ke studio? Boleh. Waduh, kalau ingat teman-teman ya, kalau main ke studio tuh kayaknya senang. Ya, boleh aja, enggak apa-apa, kenalan sama penyiar-penyiar di sini yang lagi kerja, ada yang lagi nyusun laporan, ada yang lagi buat
ILM, iklan layanan masyarakat, ada yang rekaman di studio rekaman. Nah, jadi kamu bisa lihat juga ya, penyiar tuh bukan cuma siaran. Nah, buat laporan juga iya ya. Terus buat naskah siaran tuh gimana? Rekaman paket siaran tuh gimana? Wah, jadi asik. Oh, gini ya. Radio tuh gitu, bukan cuma langsung habis siaran pulang, enggak ya. Gitu. Oke. Terima kasih buat kamu yang mau pengen main ke studio, enggak apa-apa ya, tapi harus melewatin pos satpam dulu ya kan ya. Jangan lupa buku isi buku tamu dulu gitu kan ya. Itu tuh yang kayaknya berat banget katanya. Aduh, ada Pak Satpamnya kah? Gimana dong? Ya udah enggak apa-apa, masuk aja, masuk gitu.

0: zaman sekarang, gawai sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Hampir setiap aktivitas kini bisa dilakukan hanya dengan satu perangkat kecil di tangan. Dari mencari informasi, belajar, hingga berkomunikasi dengan keluarga dan teman, semuanya menjadi lebih mudah berkat teknologi. Akan tetapi, penggunaan gawai secara berlebihan juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Terlalu lama menatap layar bisa berpotensi mengganggu kesehatan mata, mengurangi kualitas interaksi kita, serta bisa membuat kita kehilangan kesadaran akan waktu.
1: Gunakan gawai secara bijak. Manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti belajar, memperoleh informasi, dan berkomunikasi secara sehat. Ingatlah bahwa teknologi diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia, bukan untuk mengendalikan atau menguasai diri kita. Bijak menggunakan gawai buat hidup lebih berkualitas.
2: Kulapahari, dunia kembali bersatu dalam satu semangat, semangat sepak bola. Piala Dunia 2026 hadir sebagai ajang olahraga terbesar yang paling dinantikan jutaan pasang mata di seluruh dunia. Turnamen bergengsi ini menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan hanya sekedar pertandingan, Piala Dunia hadir tentang mimpi, perjuangan, dan kebanggaan sebuah negara. Setiap tim akan datang membawa harapan rakyatnya. Setiap pemain akan berjuang, memberikan yang terbaik demi mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sorak-sorai supporter, gemuruh stadion, hingga momen-momen menegangkan di setiap pertandingan akan menjadi cerita yang tak terlupakan. Piala Dunia 2026 juga hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih meriah. Lebih banyak negara akan ikut berpartisipasi, memberikan kesempatan bagi tim-tim dari berbagai belahan dunia untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Persaingan dipastikan semakin ketat. Gol-gol spektakuler, aksi penyelamat luar biasa, dan drama pertandingan akan menghiasi setiap laga. Dan di balik semua itu, sepak bola selalu punya satu kekuatan besar, menyatukan dunia, tak peduli perbedaan bahasa, budaya, maupun warna kulit. Semua bersatu mendukung tim kebanggaannya dengan semangat sportivitas dan persahabatan. Kini, hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 telah dimulai. Antusias masyarakat dunia semakin terasa. Bendera negara mulai berkibar. Jersey kebanggaan mulai dikenakan. Dan semangat kompetisi mulai membara. Siapakah yang akan menjadi juara dunia berikutnya? Siapa yang akan mencetak sejarah baru dan momen yang akan dikenakan sepanjang masa? Kita nantikan bersama di pesta sepak bola terbesar dunia, Piala Dunia 2026, lebih besar

0: Hei, tadi kerasa nggak gempanya? Kenceng banget.
1: Heh, alamak, ngeri kali ada gempa. Kalau kamu lagi di daerah pantai dan gempa terasa kuat lebih dari 20 detik, jangan santai-santai.
0: Emangnya kenapa?
1: Karena gempa besar bisa memicu tsunami. Jangan tunggu sirine, jangan tunggu pengumuman.
0: Terus harus ngapain dong?
1: Langsung evakuasi ke tempat yang lebih tinggi, tinggalkan barang-barang, utamakan nyawa kamu.
0: Kalau keluarga belum kumpul,
1: tetap evakuasi dulu sesuai jalur yang ada. Nanti berkumpul di titik evakuasi.
0: Wah, berarti harus gercep ya?
1: Betul, dalam kondisi tsunami, setiap detik sangat berharga.
0: Teman Pro2, ingat, jika gempa kuat terjadi di wilayah pantai, segera menjauh dari pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi. Jangan menunggu tsunami terlihat. Selamat

0: Setiap hari saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah, tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang, tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis, dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat, napas saya sering tersengal, tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya, TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan,

Produser dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Selamat siang, gimana kabar kamu? Ya, kita udah di program Muda Kreatif. Sebentar lagi kita akan hadirkan cerita-cerita seru para anak muda yang udah giat mencari cuan ya, dan membuka usaha kecil-kecilan hanya di Produser Palangkaraya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang teman Pro 2. Kembali lagi bareng Ranaf di Muda Kreatif ya. Wadah berkarya, berbagai tips dan bertumbuh bersama untuk para pelaku usaha kreatif dan pejuang UMKM di seluruh Nusantara, khususnya Palangkaraya yang lagi dengerin radio. Teman Pro 2, kalau dengerin kata personal branding, apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran kamu? Nah, apakah itu cuma urusan selebritis, influencer, atau pejabat publik? Nah, Eds, tunggu dulu. Di tahun 2026 ini, peta bisnis ini katanya sih sudah berubah total ya. Sekarang konsumen itu nggak cuma beli dari logo atau nama toko, tapi orang beli dari orang yang mereka kenal dan percaya. Nah, itu tuh bener banget ya. Nah, di episode kali ini kita bakal kupas tuntas gimana sih caranya pemilik UMKM bisa membangun personal branding dari nol biar produk kamu tuh bisa melesat dan makin dipercaya dari konsumen alias pembeli. Jadi, siapkan catatan kamu ya. Oke, siapkan catatan kamu siang ini buat kamu bisa lebih semangat lagi dalam berwirausaha buat anak muda. Nah, catatan itu penting banget.
1: Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Muda Kreatif.

0: Pagi-pagi sekali, ibu sudah berada di kebun, menanam, menyiram, dan merawat tanaman dengan penuh kesabaran. Benar, di tangan-tangan yang ulet itu, sayuran segar dan hasil kebun terbaik bisa sampai ke meja makan keluarga. Tak hanya memasak, banyak ibu juga berperan sebagai petani keluarga. Mereka bekerja tanpa kenal lelah demi menyediakan makanan yang sehat dan bergizi. Keuletan seorang ibu mengajarkan kita arti kerja keras, ketekunan, dan kasih sayang. Setiap hidangan yang tersaji di meja makan adalah hasil perjuangan yang patut dihargai. Mari mulai dari hal sederhana, mengucapkan terima kasih dan membantu pekerjaan ibu di rumah. Karena di balik setiap makanan yang kita nikmati, ada tangan-tangan ibu yang bekerja dengan penuh cinta dari kebun hingga ke meja makan.
1: Hargai keuletan tangan ibu, dari kebun ke meja makan, ada kasih sayang dan perjuangan dalam setiap sajian.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan untuk mengapresiasi peran dan keuletan para ibu dan

maaf ya teman Pro 2, personal branding itu sederhananya sih adalah reputasi kamu di dunia digital. Apa yang dipikirkan orang dalam 3 detik pertama begitu dengar nama kamu atau usaha kamu aja gitu ya. Kalau kamu gak bentuk branding kamu sendiri dari sekarang, orang lain akan bakal ngelakuin itu buat kamu dan belum tentu sesuai dengan yang kamu harapkan. Nah, lantas dari mana nih pejuang UMKM harus mulai? Ya, langkah pertama adalah menemukan DNA kamu. Coba jawab rumus sederhana ini ya. Saya membantu siapa mencapai hasil apapun dengan cara saya. Ya, contohnya nih, kamu membantu ibu rumah tangga menyediakan cemilan sehat tanpa pengawet dengan resep turun temurun. Jelas ya, ini adalah fokus dan langsung nancap di hati target pasar. Nah, tentunya media sosial itu adalah sebuah etalase toko kamu saat ini. Sebelum orang beli produk kamu, mereka pasti bakal stalking dulu. Pastikan foto profil yang jelas dan ramah. Bionya juga langsung menjelaskan manfaat produk kita. Dan 9 postingan pertama di feed langsung bikin orang tuh paham bahwa teman Pro 2 jualan apa. Dan langkah ketiga, jangan rakus platform. Banyak para pelaku UMKM yang baru mulai langsung pengen ada di media sosial kayak TikTok, Instagram, dan lain sebagainya, sampai ke Facebook sekaligus. Akhirnya malah capek sendiri dan terbengkalai. Pilih salah satunya aja dulu ya, mungkin Facebook atau Instagram dulu gitu ya. Oke, jadi perkuat yang namanya media sosial itu penting banget ya. Nah, sering banget nih para pemilik UMKM curhat juga kalau mereka bingung mau bikin konten apa tiap hari. Nah, oke, tenang. Di majalah udara kali ini kita coba ngasih bocoran aturan konten biar kamu gak bakal kehabisan. Yang pertama adalah pencerahan alias edukasi. Bagikan tips yang berguna, misalnya jualan kopi ya. Jualan kopi, gimana cara simpan biji kopi biar tetap fresh di rumah. Ini juga sering kamu lihat ya konten di media sosial. Yang kedua, pembuktian atau proof. Tunjukin testimoni before after proses packing atau pengiriman paket. Yang ketiga adalah personal story ya, alias story. Ceritakan kisah di balik layar, cerita awal mula merintis, momen gagal atau suka duka bikin usaha. Orang pasti suka cerita yang manusiawi banget. Nah, ini juga kita sering lihat di media sosial. Yang terakhir, yang keempat adalah promosi. Nah, baru deh jualan. Ingat rumusnya, promosi jualan tuh maksimalnya 20% dari total konten kamu. Jangan 100% isinya brosur jualan semua ya, nanti follower kamu bakal kabur ya. Oke, itulah aturan konten 4P biar kamu gak bakal kehabisan: pencerahan, pembuktian, personal, dan yang terakhir promosi. Dan yang paling krusial nih, teman Pro 2, tunjukin wajah dan suara kamu. Bikin video pendek 15 detik aja. Gak usah tunggu kamera mahal atau lighting studio. Yang penting 1 detik pertama ada hook menarik. Nah gitu. Contohnya aja nih, jangan beli kopi sebelum tahu 3 kesalahan ini. Nah, orang tuh bakal nempel karena ada sosok manusia asli di balik produk itu. Itu contoh ya kan. Oke teman Pro 2, nanti kita bakal lanjut lagi selepas yang berikut ini.

0: Muda Kreatif.
1: Lintang, kayaknya sih aku tuh mau berhenti sekolah aja deh. Capek banget belajar terus. Mending cari kerja dari sekarang biar cepat dapat duit sendiri.
2: Jangan asal ambil keputusan dong. Aku tahu

0: sekolah itu tuh kadang ngebosenin. Tapi kalau berhenti sekarang, kedepannya bakal jauh lebih berat tau.
1: Tapi kan banyak juga tau orang sukses yang gak lulus sekolah.
0: Itu kan satu dibanding seribu, Mami. Realitanya, tanpa ijazah dan ilmu, pilihan kerja tuh bakal terbatas banget. Sekolah itu bukan cuma soal dapat kertas ijazah, tapi melatih mental dan cara lo berpikir buat hadapi masalah nanti. Kita tuh harus tetap semangat tahu.
1: Kayaknya sih bener juga. Aku tuh cuma lagi ngerasa berat aja sekarang sama tugas-tugas yang kayaknya seabrek-abrek gak ada habis-habisnya.
0: Wajar kalau capek, tapi jangan nyerah ya. Sayang banget kalau perjuangannya berhenti di sini. Yuk kita selesain apa yang udah kita mulai. Masa depan jauh lebih berharga dari rasa jenuh sekarang.

Teman berdua masih di ruang UMKM Muda Kreatif bareng aku Rana. Ya, sebelum kita masuk ke bagian penutup nih, kita harus tahu dulu ada 3 kesalahan fatal yang sering bikin personal branding UMKM tuh gagal di tengah jalan. Ini penting banget. Yang pertama adalah merasa aku bisa semua alias generalis. Spesialis itu selalu lebih diingat dan dihargai mahal daripada bisa bikin semua makanan. Lebih bagus dikenal sebagai raja sambal cumi roa, itu contoh ya. Yang kedua adalah menunggu sempurna. Nah, nunggu punya HP bagus, nunggu follower 10.000, nunggu printer editing, nunggu pintar kamu bisa mengedit, ingat ya. Mulailah dari apa yang kamu punya hari ini, jalan terus sambil kamu terus belajar. Yang ada aja dulu gitu dipakai ya. Yang ketiga, cuma fokus jualan aja. Nah, kalau akun kamu isinya cuma hard selling terus menerus tanpa kasih nilai atau edukasi, audiens kamu bakal ngerasa cuma dimanfaatin. Nah, membangun personal branding itu ibarat menabung teman pro 2 di bulan ke-1 dan ke-2 mungkin belum kelihatan hasilnya. Tapi konsistenlah minimal 90 hari di bulan ke-6. Percaya deh teman pro 2, bukan kamu lagi yang capek nyari pelanggan, tapi peluang kolaborasi dan pembeli yang bakal datang sendiri menghampiri usaha kamu. Baiklah teman pro 2, langkah terkecil apa yang bisa kamu lakukan hari ini? Mulai dari yang paling simpel aja ya. Ganti foto profil dan perbaiki bio media sosial usaha kamu hari ini juga. Ingat, 5 tahun dari sekarang orang bakal nyari nama kamu dan usaha kamu di internet. Pastikan mereka juga menemukan versi terbaik dari teman pro 2 yang mau menjalankan usahanya. Sampai di sini dulu kebersamaan aku di Muda Kreatif. Kalau kamu punya cerita pengalaman bangun bisnis kamu atau mau tanya-tanya seputar topik, ya tentu bisa hubungi Pro 2 FM Palangkaraya. Bisa juga jadi bintang tamu di Muda Kreatif. Jadi sampai di sini dulu ya. Untuk aku menemani kamu di Muda Kreatif. Semangat selalu ya untuk membuka usaha baru ya buat teman-teman anak muda Palangkaraya. Yuk, sampai jumpa lagi.

Tahukah Anda bahwa di Kalimantan Tengah terdapat sebuah destinasi wisata alam yang menyimpan keindahan sekaligus nilai sejarah? Tempat itu adalah Bukit Batu Kasongan. Bukit Batu Kasongan terkenal dengan fenomena batu-batu besar yang menjulang di tengah hutan hijau yang masih alami. Suasana di tempat ini sangat tenang dengan udara yang sejuk dan pemandangan yang menyejukkan mata. Selain keindahan alamnya, Bukit Batu Kasongan juga memiliki nilai sejarah yang erat dengan kaitannya dengan sosok pahlawan nasional, yaitu Cilik Kriwut, yang konon sering bersemedi di kawasan ini. Bagi para pencinta alam dan wisata sejarah, Bukit Batu Kasongan menjadi tempat yang tepat untuk berlibur, bersantai, sekaligus mengenal lebih dekat budaya dan cerita masyarakat. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kasongan, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati keindahan dan ketenangan alam Bukit Batu Kasongan.

cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: Aduh Mbak, sebentar ya. Tadi saya simpan uang kembalian di mana ya? Ini totalnya 21.500 kan? Duh, uang saya 100 ribuan semua lagi.
1: Walah Pak Budi, gak usah repot-repot bongkar dompet gitu. Itu depan Bapak kan ada stiker Kris. Pakai HP aja Pak. Tinggal buka aplikasi mBanking atau e-wallet Bapak, scan kodenya, masukkan nominalnya, beres deh. Gak perlu repot cari kembalian. Uangnya juga langsung masuk loh ke catatan saya. Lebih bersih juga kan, gak pegang-pegang uang kertas yang kotor.
0: Eh, beneran praktis ya. Langsung ada laporannya di HP saya. Jadi ketahuan deh pengeluaran hari ini buat apa-apa aja.
1: Nah, itu dia. Transaksi digital itu jujur, Pak. Pas sampai ke rupiah terakhir. Gak ada tuh ceritanya kembalian diganti pakai permen.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, gak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Produser di Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai untuk kamu para pekerja keras ya, anak-anak muda Palangkaraya dan juga yang lagi dengerin kita di penjuru tanah air ya, yang saat ini sedang berada di balik meja kantor, di depan layar laptop, maupun yang bertugas di lapangan terbuka. Wow. Jangan lupa pakai masker ya. Aku angkat topi setinggi-tingginya buat perjuangan hebat kamu hari ini. Kerja keras yang kamu lakukan dengan jujur dan ikhlas ini tidak akan pernah sia-sia loh ya. Meski mungkin saat ini hasilnya tuh belum apa ya, terlihat secara nyata gitu. Dari hasil manis yang butuh waktu untuk matang dengan waktunya nanti sempurna ya, nanti akan kamu capai ya. Makanya itu berjuang dulu ya, tetaplah konsisten. Ini memberikan sebenarnya performa terbaik dalam setiap tugas yang dipercayakan kepada kamu nantinya, dan sudah emang kamu lakukan. Ini adalah sebuah dedikasi tinggi, karena dari dedikasi yang udah kamu laksanakan adalah sebuah kunci utama yang bakal membuka pintu-pintu kesempatan ya, sebuah kesempatan baru di masa depan yang cerah nanti gitu ya. Siapa sih cewek perempuan yang gak suka ya cowok pekerja keras gitu ya. Mungkin salah satunya adalah teman Pro 2 yang lagi dengerin siaran siang hari ini di program Santai Siang bareng aku Ranaf Tobing. Oke, semangat terus ya buat para pekerja keras.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Duh, Nana, tumpukan buku ini bikin pusing tahu. Rasanya pengen healing terus deh daripada belajar gini.
4: Healing terus? Ya kapan pintarnya, Tama? Lagian belajar itu bukan cuma soal nilai di atas kertas doang, tahu?
3: Terus soal apa dong? Ujung-ujungnya kan yang dilihat cuma angka di rapor.
4: Bukan itu poinnya, Tama. Kita ini kan pemegang saham masa depan bangsa. Kalau kita males, siapa yang mau urus negara ini nanti? Dengan kita berprestasi sekarang, kita lagi nyiapin fondasi biar Indonesia tuh makin maju ke depannya.
3: Berat juga bahasamu ya. Tapi bener sih, kalau anak mudanya cuma hobi rebahan, mau jadi apa ya kita nanti?
4: Nah, itu dia. Jadi, yuk kita cicil pelan-pelan belajarnya. Kecil emang buat kita, tapi dampaknya tuh besar banget buat bangsa. Jadi, semangat ya, Tama.

0: ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengerin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

2,4 Pro 2 teman terbaik kamu. Masih bareng aku Ranap Tobing di Santai Siang Teman Pro 2. Kamu sering dengar anggapan kalau langsung yang namanya cuci muka saat wajah kita masih berkeringat setelah olahraga, ini bisa bikin muncul flek hitam. Nah, kira-kira itu mitos atau fakta ya? Ternyata hal ini cuma mitos belakangan. Ya, teman Pro 2, secara medis sebenarnya flek hitam atau hiperpigmentasi umumnya sebenarnya dipicu oleh paparan sinar matahari berlebih. Kayak siang hari ini nih, terik mataharinya panas banget. Dan perubahan hormon ini bukan karena membilas wajah yang berkeringat loh ya. Nah, jadi walaupun begitu, Teman Pro 2 langsung mencuci muka saat kulit panas dan pori-pori terbuka lebar tetap tidak disarankan karena bisa memicu yang namanya iritasi. Jadi setelah berolahraga nanti, Teman Pro 2 beri jeda sekitar 10 hingga 15 menit ya, sampai suhu tubuh kamu kembali normal sebelum kamu mencuci muka. Gitu ya, biar gak ada yang namanya flek hitam. Oke, kita masih menemani kamu dengan lagu-lagu keren dari Belantika Musik Indonesia dan mancanegara. Ini dia, kita dengarkan lagu dari Astrid, Jadikan Aku Ratu.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Targan, gantian dulu. Biarkan mas yang pakai kursi roda itu masuk duluan lewat sidang miring sana.
1: Oh iya, sorry. Tapi keren ya stasiun sekarang. Ramah banget buat disabilitas.
0: Harusnya memang begitu kan. Kita yang maju itu bukan cuma yang punya gedung tinggi, tetapi yang bisa diakses nyaman oleh siapa saja, tanpa terkecuali.
1: Benar sih, inklusi itu berarti nggak ada yang ditinggalkan ya.
0: Tepat sekali, semua punya hak dan langkah yang sama.
2: Inklusi bukan sekedar fasilitas, melainkan kepedulian yang nyata. Mari wujudkan ruang publik yang ramah dan setara untuk semua, karena bersama kita tidak berbeda.
3: Ritual memapas lewu merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Dayak yang masih dijaga hingga kini, termasuk di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Secara harfiah, memapas berarti membersihkan, sementara lewu berarti kampung atau wilayah. Dengan demikian, ritual ini dimaknai sebagai upacara spiritual untuk membersihkan lingkungan dari segala hal negatif, baik yang tak tampak maupun tak kasat mata. Pelaksanaan memapas lewu biasanya dipimpin oleh tokoh adat atau damang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang tata cara ritual dan doa-doa tradisional. Prosesi dimulai dengan persiapan berbagai perlengkapan seperti sesajen, air suci, daun-daunan, serta hewan korban yang memiliki makna simbolis. Setiap elemen dalam ritual ini mencerminkan hubungan harmonis antar manusia, alam, dan roh leluhur. Dalam sesuatu yang kimat, doa-doa dilantunkan menggunakan bahasa daerah, memiliki perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta roh penjaga alam, agar masyarakat dijauhkan dari bencana, penyakit, dan perselisihan. Air yang telah didoakan kemudian dipercikkan ke berbagai penjuru kampung sebagai simbol penyucian. Ritual ini tidak hanya memiliki makna spiritual, tetapi juga memperkuat nilai keberagamaan. Masyarakat berkumpul saling bekerja sama dan menunjukkan rasa hormat terhadap tradisi leluhur. Menunjukkan rasa hormat di tengah arus modernisasi, memapas lewu menjadi pengingat penting menjaga keseimbangan antar kemajuan zaman dan kearifan lokal. Di Kota Palangkaraya, memapas lewu juga sering menjadi bagian agenda budaya yang melibatkan generasi muda. Hal ini bertujuan agar tradisi tidak hilang ditelan waktu, melainkan terus hidup dan berkembang sebagai identitas budaya yang membanggakan. Dengan demikian, ritual memapas lewu bukan sekedar upacara adat, melainkan cerminan nilai spiritual, sosial, dan budaya yang menyatu dalam kehidupan masyarakat Dayak. Tradisi ini menjadi simbol harapan akan kehidupan yang bersih, damai, dan harmonis di tengah keberagamaan.

0: 94.2 teman terbaik kamu, radionya anak muda Palangkaraya nih, masih dengan Ranap ya di santai siang. Oke, kita masih menemani kamu dengan informasi menarik dan juga lagu-lagu keren. Jadi tetap stay tune terus ya di radio kamu siang ini.
1: Sekarang apa-apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
2: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu, tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
3: Saya akan mengerjakan PR kamu.
2: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
4: Iya ya, cuma ngetes kok.
2: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
5: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

0: Wi, kenapa sih kamu betah banget temenan sama aku? Padahal cara kita berdoa dan tempat ibadah kita aja beda.
1: Kamu dengar gitar ini gak, Roy? Senarnya ada yang nilon, ada yang kawat. Nada do sama nada mi juga beda jauh kan? Kalau semua senarnya bunyinya sama, pasti gak enak kan? Nah, perbedaan kita itu sama kayak nada. Kalau saling menghargai, hasilnya pun akan jadi harmoni yang enak didengar.
0: Benar juga ya. Iman mungkin berbeda, namun jangan biarkan dinding perbedaan merobohkan jembatan persahabatan kita.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Teman berdua, seiring meningkatnya kesadaran akan energi ramah lingkungan, penggunaan panel surya ini kini semakin dilirik dan diminati oleh masyarakat sebagai sumber energi alternatif. Ya, teknologi pemanfaatan sinar matahari ini tidak hanya menjadi solusi efektif

0: jam kosong nih.
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: Deezer.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pernah kepikiran makan kelelawar atau mata kerbau? Eits, jangan kabur dulu. Kenalin nih, sate kalong khas Cirebon. Tenang, ini bukan daging kelelawar kok, melainkan daging kerbau yang dihaluskan. Dinamakan kalong karena penjualnya baru muncul saat matahari terbenam. Rasanya manis, gurih, dan bikin ketagihan.
3: Kalau makanan penutupnya ada kue mata kebo. Bukan mata beneran ya, tapi kue basah berbahan tepung beras dengan isian pisang di tengahnya. Bentuknya memang bulat, besar mirip mata, tapi tekstur kenyalnya juara. Jadi, berani coba kuliner seram yang nikmat ini?

0: Rehani, lagi serius banget. Baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bud? Main bola terus?
0: Ya, biasalah. Kan biar sehat. Tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar, tau? Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.

0: Jika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan.
1: Mau dengar lagu asyik?
0: Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini
1: di Prodo FM aja.
0: Air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak.

Tira Tangka Balang di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah merupakan agenda tahunan yang digelar untuk melestarikan adat dan budaya Dayak sekaligus memperingati hari jadi daerah yang diperingati setiap bulan April. Festival ini menghadirkan berbagai kegiatan seni dan budaya seperti pertunjukan seni tradisional, lomba budaya, penampilan tarian daerah hingga hiburan rakyat yang melibatkan peserta dari berbagai kecamatan di Murung Raya. Selain itu, terdapat pawai budaya dan pameran UMKM yang menampilkan kerajinan lokal serta kuliner khas Murung Raya. Tujuan dari festival ini adalah untuk melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan budaya lokal masyarakat Murung Raya. Festival ini juga menjadi ajang mempererat kebersamaan masyarakat Murung Raya. Nama Tira Tangka Balang sendiri dikenal sebagai semboyan Kabupaten Murung Raya yang bermakna bekerja sampai selesai, mencerminkan semangat, ketekunan, dan kebersamaan masyarakat dalam menjaga budaya daerah.

Saatnya pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Band Efek Rumah Kaca atau IRK dipastikan menjadi pengisi original soundtrack atau OS film Laut Bercerita. Kabar tersebut diumumkan melalui akun media sosial resmi film pada Senin 27 Juli 2026. Lagu yang akan dibawakan berjudul Matilah Kau Mati, yang diadaptasi dari puisi Di Hari Kematianku dalam novel Laut Bercerita. Lagu tersebut dijadwalkan dirilis pada Jumat 31 Juli 2026 di semua platform musik digital. Informasi kedua datang dari Marvel yang mengumumkan film keluaran terbaru mereka yang bertajuk Spider-Man Brand New Day. Film ini disutradarai Destin Daniel Cretton dan diproduksi Sony Pictures serta ditulis oleh Chris McKenna dan Eric Sommers. Film ini dipenuhi dengan deretan aktor dan aktris ternama seperti Tom Holland, Zendaya, dan Jacob Batalon. Beberapa pemeran dari film sebelumnya pun ikut hadir seperti Michael Mandon, Sang Scorpion, dan Mark Ruffalo sebagai Hulk. Informasi terakhir datang dari Anastasia Potapova yang meraih kemenangan perdananya di turnamen WTA 500 Mubadala DC Open 2026 setelah menundukkan Venus Williams. Petenis Rusia itu menang 2 set langsung dan mengakhiri tren negatifnya dalam beberapa laga terakhir. Berdasarkan laporan WTA, Potapova mengalahkan Venus dengan skor 6-3, 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 15 menit. Kemenangan itu diraih pada laga putaran pertama di William H.G. Fitzgerald Tennis Center pada Rabu 29 Juni 2026. Sekian Popel 20.15 waktu Indonesia Barat, dan tentunya masih barengan sama Sabrina bakal nemenin kalian sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat di Sore Ceria.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Aduh Bin, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Nih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengurus tamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

0: cuman bunyi doang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Out of town, we never out of money.

0: herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

Daun sirsak bisa membantu mengontrol kadar gula darah. Emang iya? Daun sirsak bisa membantu mengontrol kadar gula darah sehingga efektif untuk mengatasi penyakit kencing manis. Yang mana daun sirsak bekerja dengan menghambat enzim untuk membantu memecahkan karbohidrat kompleks menjadi glukosa. Nah, daun sirsak pula sangat baik untuk mengatasi mah sebab zat dalam daun sirsak mampu mengurangi peradangan dan bertindak sebagai obat penghilang rasa sakit. Selain itu, manfaat daun sirsak juga mampu meningkatkan sistem imun tubuh dan juga sebagai obat alami rematik serta bisa menstabilkan tekanan darah.

0: capek juga ya latihan tiap hari. Tapi rasanya gak mau berhenti sampai di sini.
1: Capek itu wajar, tapi dari latihan kayak gini justru prestasi itu dibentuk.
0: Iya sih, apalagi sekarang makin banyak event yang bisa diikuti, jadi makin semangat.
1: Nah, itu pentingnya pembinaan. Bukan cuma latihan, tapi juga kesempatan tanding biar mental kita kuat.
0: Jadi, bukan cuma soal menang ya, tapi soal proses dan pengalaman.
1: Betul, lewat pembinaan event dan prestasi olahraga dalam semangat astacita, atlet muda bisa berkembang dan siap bersaing lebih jauh.
0: Semoga makin banyak teman-teman yang dapat kesempatan seperti ini ya.
2: Mari dukung pembinaan olahraga yang berkelanjutan, karena dari lapangan hari ini lahir juara Indonesia di masa depan.

0: Sobat FM Pro 2 Radio Palangkaraya, teman terbaik kamu. Harusnya kamu yang jawab kamu.
1: Oh gitu.
0: Iya, biar kita kayak misterinya ada gitu. Oh, gitu. Pas aku bilang teman terbaik kamu.
1: Kamu. Nah,
0: udah lambat, ya. Udah lambat. Jadi nama Pro 2 seperti biasa ya, kita bakal apa?
1: Apa sih? Bakal info. Info musik. Nanti aku bilang hiburan sama
0: lagi. Ya, jelas beda dong. Iya. Hiburan sih hiburan, tapi kan ada spesifikasinya. Hiburan? Cepet tau nanti aku ngasih info film. Kan enggak masuk. Iya. Ya udah, jadi kita bakal baca info musik ya. Tasya ya.
1: Iya, Tasya Sabrina ya.
0: Oke. Okay. Aku ada info nih.
1: Apa?
0: Harusnya kamu tahu sih ini.
1: Apa? Di tadi kakak gak bilang.
0: Kamu tahu kan Grammy Awards?
1: Ah, tahu.
0: Kamu pasti tahu dong.
1: Tahu.
0: Apa yang terjadi?
1: Enggak. Lah, aku tahu Grammy Awards aja.
0: Katanya BTS kalau... absen. Masa kamu enggak tahu itu?
1: Oh, iya kah?
0: Lah, katanya kamu apa sih? Fans BTS?
1: Iya.
0: BT21 tapi... ya?
1: BT21 itu bonekanya. Aku ARMY.
0: Iya, ARMY. Salah, ARMY. Kalau yang hijau apa? NCTzen ya?
1: Iya, mungkin ya.
0: Iya, nah kamu kan ARMY, harusnya kamu tahu dong.
1: Kan aku sibuk.
0: Enggak dong, enggak ada hubungannya. Kamu aja rela bangun subuh-subuh buat nonton.
1: Enggak
0: BTS
1: kan, enggak nonton.
0: Tapi kan kamu rela bangun kan?
1: Iya.
0: Nah jadi nih Tasya nih, aku kasih tahu nih buat kamu yang ARMY ya.
1: Iya.
0: Dari aku yang tidak ARMY ini ya. Ini katanya BTS menyatakan tidak bakal mengirimkan musik apapun untuk dipertimbangkan masuk nominasi Grammy Awards 2027.
1: Kenapa?
0: Tanya aja sendiri apa?
1: Nanti aku terbang ke Korea.
0: Nah ini tuh katanya ya, dia tuh mau musik mereka tuh didengar dan dicintai apa adanya, bukan dikategorikan berdasarkan wilayah atau bahasa. Coba kamu yang ARMY, gimana menurut kamu? Coba aku tanya kamu yang ARMY.
1: Menurut apa?
0: Menurut kamu soal ini?
1: Ya nggak apa-apa sih, karena kalau mereka nggak ikut pun mereka udah terkenal.
0: Kayak... Oke. Terus. Terus.
1: Gak apa-apa sih, kan udah banyak juga duitnya.
0: Bukan masalah itu dong, tak siang. Tapi maksud aku ya. Kalau dalam lagu, kan anggapannya mereka kemarin ada ya di Grammy Awards ya?
1: Ada.
0: Tuh, terus kayak akhirnya mereka memutuskan, sangat berat sih pastinya ya, pasti. Untuk memutuskan itu untuk tidak memasukkan lagunya itu kan kayaknya kayak aduh berat nih, tapi itu menurut aku keputusan yang bijak. Karena
1: gantian. Karena mereka menang terus kan.
0: Enggak gitu maksud aku, karena ya benar apa kata mereka kan mau musiknya tuh dicintai apa adanya. Jadi kan kayaknya kan jadinya dia, mereka enggak, anggapannya nih ya, mungkin nih menurut mereka
1: ya,
0: kalau misalnya mereka kayak berlomba-lomba ya untuk ke Grammy, kayaknya mereka jadi gak enjoy gak sih? Kayak ya, pasti ada sih yang dituju gak sih? Ya semuanya pasti ada tujuannya ya, cuman kan ya, ada mungkin mereka salah satu orang yang sangat mencintai boy groupnya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Make
1: banget.
0: Sense gak?
1: Make sense sih.
0: Aku yang ARMY bukan kamu.
1: Iya kakak jadi ARMY sekarang.
0: Terus kamu jadi koer ya?
1: Iya.
0: Tapi gak mau ngomong.
1: Apa?
0: Kamu tahu gak?
1: Apa?
0: Kamu ada info dari Kortis gak?
1: Kemarin mereka menang itu.
0: Menang apa? Aku gak tahu.
1: Ya kakak.
0: Menang apa? Itu. Menang apa?
1: Apa ya, kayak ARMY Awards gitu juga.
0: Awards. Tapi mereka lagi ini sebenarnya lagi pada sakit tahu.
1: Iya kah?
0: Mereka ada yang sakit pinggang, ada yang patah tulang jari.
1: Kenapa?
0: Gak tahu. Mungkin kayaknya pas dance-dance gitu kali ya.
1: Iya.
0: Maklum anak muda ya.
1: Dance mereka emang heboh banget.
0: Iya,
1: sih.
0: Emang heboh banget. Tapi ngomong-ngomong nih, kita julid deh kayaknya ya.
1: Enggak.
0: Kamu tahu gak konser yang mereka tour ya kayaknya ya?
1: Siapa?
0: Cortis, tahu nggak? Kamu ada dengar nggak yang kayak fans-fansnya lagi ngamuk katanya? Mereka tuh tour ya, tapi kan lagunya baru sedikit.
1: Iya.
0: Nah, terus mereka tuh nggak ganti baju, gitu-gitulah pokoknya. Tour apa? Tour atau apa gitu? Lupa aku. Dua jam kan. Mm-mm. Tapi mereka tuh nggak ganti baju. Jadi menurut fansnya itu kayak
1: kurang
0: ini. Iya, kurang. Terus kayak mereka cuman banyak teriak-teriaknya gitu. Tapi
1: ya kan tergantung.
0: Kalau aku sih ya
1: nggak apa-apa.
0: Lihat dari dua sisi ya.
1: Mm-mm.
0: Nah, katanya juga mereka ini nyuruh fans-fansnya ini nurunin HP-nya. Tapi fansnya kayak nggak dengerin gitu.
1: Kenapa?
0: Ya nggak tahu aku. Emang aku interview satu-satu. Katanya itu, jadi itu juga yang buat mereka kayak jadi nggak banyak nyanyi gitu. Tapi menurut aku ya untuk Cortis ya, untuk konser, kayaknya bukan konser deh, tour ya. Untuk tour itu kayaknya baru kecepatan ya.
1: Iya.
0: Iya, kalau NPD mah beda ya.
1: Kalau NPD mah,
0: kalau NPD mah ya udah terserah mereka ya. Iya. Kalau Cortis kan ini
1: karena banyak fansnya nggak sih.
0: Jadi iya.
1: Aneh banget.
0: Kayaknya gara-gara mereka ngelihat antusias di Alobank kemarin. Mm-mm. Di Indonesia itu kan sangat meriah tuh.
1: Iya.
0: Tapi itu kan beda ya. Itu kan beda. Konser biasa diundang kan.
1: Iya,
0: ini
1: diundang.
0: Kan mereka yang ngadain. Jadi menurutku agak ya manajemennya salah juga.
1: Iya sih.
0: Fansnya juga terlalu ini juga. Iya udahlah ya. Kamu ada info apa lagi nih?
1: Apa?
0: Tiara Andini katanya. Kenapa Tiara Andini?
1: Oh iya, Tiara Andini nanti itu dia bakal rilis single baru.
0: Mbak, mic-nya turunin, Mbak.
1: Oh, enggak kedengaran ya tadi?
0: Kedengaran sih, tapi kayak ngomong gak pakai mic gitu.
1: Oke. Jadi dia itu rilis single baru, album baru.
0: Kamu ini banget. Mic tuh di depan, kamu menghindarin mic.
1: Kamu ini banget.
0: Apa gitu. Albumnya?
1: Jadi albumnya judulnya Tulang dan Nadi.
0: Tulang dan Nadi.
1: Yes. Lirik dan melodinya tuh mengisahkan ikatan cinta serta rasa syukur mendalam terhadap orang-orang terkasih yang digambarkan sebagai tulang dan nadi. Memberi kekuatan hidup gitu.
0: Aduh, tapi udah rilis?
1: Belum, nanti tanggal 31 Juli 2026.
0: Berarti lusa ya?
1: Yes.
0: Yes, counting days ya.
1: Yes.
0: Jangan sedih dong Tasya, kenapa sih kamu sedih?
1: Kamu sedih? Aku sedih.
0: Ya udahlah ya.
1: Sedih banget.
0: Jangan sedih, mending kamu dengerin lagu Tiara Dini aja nanti.
1: Makin sedih dong kayaknya.
0: Tapi fun fact ya, aku tuh suka Tiara Dini karena apa? Coba kamu tanya dong.
1: Karena apa kak?
0: Karena mantan lagunya. Aku suka Tiara Dini.
1: Karena mantan. Kalau diri sendiri emang enggak.
0: Sebenarnya aku diri sendiri suka Bernadia.
1: Ah iya.
0: Iya. Kayak lucu ya kalau misalnya aku masih sama mantan aku terus kayak dengerin lagu dari Tiara Dini tuh kayak lucu banget ya.
1: Enggak tahu ya, soalnya aku enggak pernah ngerasain.
0: Udahlah ya. Oh, ada lagi enggak nih kamu info?
1: Tidak ada.
0: Kamu tau Kanye West enggak?
1: Apa?
0: Kanye West?
1: Enggak.
0: Ini mantan suaminya Kim Kardashian.
1: Enggak tahu juga.
0: Yang rapper-rapper?
1: Enggak tahu. Karena aku pop, bukan rapper.
0: Pop, ayam pop?
1: Enggak ada. Bukan ya.
0: Nah, teman pro 2 ya. Jadi ngomong-ngomong soal Kanye West, Kanye West nih mau gelar konser. Jadi dia tuh rapper asal Amerika Serikat. Harusnya kamu tahu itu sangat-sangat terkenal. Yang kadang actionnya gila-gilaan itu. Enggak tahu. Ya udah, nanti kamu cek deh, kayaknya kamu lihat mukanya bakal tahu deh ya.
1: Oh gitu.
0: Nah, jadi dia mau gelar konser di Indonesia ya dengan penampilannya yang dijadwalkan berlangsung di stadion utama Gelora Bung Karno pada 24 Oktober nanti. Terus ini harganya tuh start dari 1,8 ya. Sampai berapa coba?
1: Sampai 9 kan.
0: Kok kamu tahu?
1: Kemarin udah dibahas.
0: Oke. Kok kamu gak bilang sih?
1: Aku mau bilang tapi.
0: Oh, ya udah ganti info itu Pro 2. Gimana sih kamu ih? Aku kan gak tahu.
1: Makanya kakak kan dari Pro 2.
0: Kok kamu ya enggak apa?
1: Ya emang apa sih?
0: Ini ada juga nih yang baru kembali ya, comeback.
1: Siapa tuh?
0: Jangan-jangan udah juga deh baca ini. Jadi ada yang comeback, yaitu ada Momo dan Enau. Tahu nggak? Udah dibacain nggak tuh?
1: Belum.
0: Kamu harus remind dulu. Harusnya di remind kak itu kemarin dari kita gitu.
1: Oh gitu.
0: Gimana sih kamu nih? Nih jadi teman Pro 2 ya. Tahu Momo nggak kamu?
1: Enggak lagi.
0: Momo Geisha.
1: Momo siapa?
0: Momo Geisha.
1: Enggak.
0: Geisha?
1: Geisha siapa?
0: Geisha ben Geisha yang lumpuhkanlah.
1: Oh. Makanya kasih tahu lagunya.
0: Kamu ini sebenernya tahu lagu doang, gak tahu yang nyanyi siapa.
1: Iya.
0: Makanya kamu siaran aja di Pro 2. Mau resmi kembali ke industri musik Indonesia nih Tasya, setelah hampir satu dekade vakum nih.
1: Apa lagu barunya kak?
0: Jadi Momo Geisha ini mantannya Geisha menandai comebacknya lewat kolaborasi bersama Enau. Tahu Enau nggak?
1: Enggak.
0: Kalau denger lagunya kayaknya kamu tahu deh.
1: Apalagi ya? Lagunya?
0: Sumpah nggak tahu. Aku tahu judulnya tapi aku nggak hafal.
1: Ah gitu. Apa judulnya?
0: Iya nanti abis ini kita putar aja deh ya. Nah lagu barunya tuh judulnya Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda.
1: Ih,
0: kamu udah tahu dong ini lagu tentang apa?
1: Beda agama. Kakak sama mantan kakak beda agama nggak?
0: Fun fact, aku suka yang beda agama.
1: Iya kan lebih itu kan.
0: Iya katanya kamu nggak pernah pacaran, bohong.
1: Nggak pernah
0: beneran.
1: Ngapain aku bohong ya?
0: Nah tapi emang bener ya kalau kata orang-orang tuh yang beda agama tuh selalu
1: setia kah?
0: Bukan setia, menarik. Kan tertarik jadinya.
1: Iya ya, iya.
0: Nah lagu tersebut tuh Tasya ya sebelumnya tuh jadi salah satu karya album lingkaran milik Enau yang dirilis pada 2024. Dan melalui versi terbaru ini Enau menghadirkan warna berbeda dengan menggandeng Momo. Berarti nyanyinya sambil bergandeng ya Enau?
1: Enggak.
0: Oke okay, gitu ya.
1: Enggak.
0: Nah jadi ya lagunya tuh udah bisa kita tebak ya. Karena bawa Tuhan dan beda.
1: Iya.
0: Itu tandanya beda agama. Beda agama.
1: Kan sedih gitu.
0: Iya sedih lah.
1: Iya sih. Waktu temboknya itu, kan tinggi banget.
0: Temboknya kayaknya di bisa. Kadewa
1: kan?
0: Aja bisa.
1: Oh iya.
0: Iya. Nanti kita interview Kadewa gimana caranya ya, teman Pro 2 ya.
1: Bisa.
0: Sampai. Iya.
1: Sampai nikah.
0: Iya, coba aja tanya Kak Dewa nanti kamu
1: iya
0: interview.
1: Iya sih, sebagian artis juga ada.
0: Ya tuh kan,
1: iya
0: kamu
1: sih.
0: Jangan ngeremehin orang. Kamu nih gimana sih Kapa Tasya?
1: Sih?
0: Kan yang ngejalaninnya mereka.
1: Oh iya.
0: Ya udahlah, teman Pro 2 mungkin itu aja info musik dari kita berdua ya.
1: Iya.
0: Dari Tasya Army.
1: Iya.
0: Dari Sabrina Koer.
1: Koer emang Koer ya anaknya.
0: Iya Koer.
1: Gak Kor.
0: Aku baca ini siapa tahu kan teman Pro 2 ada yang nggak bisa bahasa Inggris gimana kan sih kamu?
1: Kor, C O R.
0: Itu tulisannya gimana coba aku tanya?
1: Iya sih.
0: Iya Kor.
1: Iya.
0: Iya dari Sabrina Kor.
1: Dari Tasya Army.
0: Chaos, Sabrina Citizen.
1: Enggak ada.
0: Oh Army to.
1: Enggak sih.
0: Terus
1: ada Enhypen tapi aku nggak tahu apa.
0: Sumpah?
1: Pokoknya aku hype banget. Aku anak big hit banget.
0: Sumpah?
1: Iya.
0: Emang sumpah?
1: Kakak iya?
0: Enggak. Teman aku suka banget sama itu.
1: TXT, iya. Taxi?
0: Enggak.
1: Enggak tahu.
0: Dia
1: ya?
0: Cuma suka NH.
1: Ah.
0: Dia kemarin nonton konsernya, kamu nonton enggak?
1: Enggak.
0: Ya udah tolong Pro 2 masih bareng sama Sabrina ya untuk info musik kita cukupkan sampai di sini.
1: Yes.
0: Dan Tasya pastinya bakal kembali setiap hari ya, Senin sampai Jumat, untuk ngebahas info musik ini. So teman Pro 2, jangan takut ketinggalan info ya, karena Tasya pasti akan membawa banyak info buat kalian semua.
1: Yes.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

dasar setiap manusia. Karena itu, menjaga ketahanan pangan berarti menjaga kehidupan. Ketahanan pangan bukan hanya tentang banyaknya hasil panen, tetapi juga tentang bagaimana setiap keluarga bisa mendapatkan makanan yang cukup, sehat, bergizi, dan terjangkau. Hari ini, tantangan pangan semakin nyata. Perubahan cuaca, pertumbuhan penduduk, hingga kebiasaan membuang makanan menjadi hal yang harus kita hadapi bersama. Namun, ketahanan pangan bisa dimulai dari langkah sederhana, menghargai makanan yang ada di meja, tidak berlebihan saat mengambil makanan, memanfaatkan lahan, pekarangan untuk menanam, serta mencintai dan mendukung pangan lokal. Karena ketika pangan terjaga, keluarga menjadi lebih kuat, masyarakat menjadi lebih sehat, dan masa depan bangsa menjadi lebih aman.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, dan akan ada hujan terus ya demi kebaikan kita semua juga dan demi cuaca Palangkaraya yang lebih baik lagi. Buat teman Pro 2 nih, besok-besok ya Sabrina saranin lain kali kalau mau keluar jangan lupa pakai masker, jangan lupa bawa minum, jangan lupa bawa jaket. Karena walaupun cuacanya kayak enggak kelihatan panas ya, namanya ketutup asap ya teman Pro 2, tetap aja kalau kita naik motor itu pasti panas teman Pro 2 ya. Dan buat teman Pro 2 nih, tetap jaga kesehatannya ya. Kalau udah dirasa sakit tenggorokan, lebih baik dicegah dari awal nih teman Pro 2. Mungkin minum jahe gitu ya, atau mungkin apapun yang bisa membuat tubuh kalian tuh bugar kembali. Buat teman Pro 2, stay tune terus, masih barengan Sabrina tentunya di Sore Ceria. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pesanan hari ini belum banyak, padahal sudah buka toko sejak pagi.
1: Loh, sudah coba pasarkan lewat platform digital? Sekarang banyak loh UMKM yang naik kelas karena memanfaatkan teknologi.
2: Di era transformasi digital, pelaku usaha dapat memperluas pasar tanpa batas wilayah. Cukup dengan gawai dan koneksi internet, produk lokal mampu menjangkau konsumen lebih luas.
0: Memangnya sulit ya?
1: Gak sulit dong. Kita bisa mulai dari media sosial, pasar daring, hingga pembayaran non-tunai. Yang penting itu konsisten dan terus belajar.
0: Eh, ada pesanan masuk nih. Wah, dari luar kota juga.

yang lebih inklusif dan berdaya saing. Mari dukung gerakan transformasi digital sebagai bagian dari semangat Astacita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Gunakan teknologi secara bijak, tingkatkan keterampilan digital, dan bersama kita kuatkan ekonomi Indonesia.

0: Devita, kenapa kita harus menghargai perbedaan agama?
1: Karena kita hidup di masyarakat yang beragam, Mul.
0: Lalu apa itu moderasi beragama?
1: Moderasi beragama adalah sikap saling menghormati dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain.
0: Berarti meskipun berbeda, kita tetap bisa hidup rukun.
1: Benar, Mul. Dengan saling menghargai, persatuan akan tetap terjaga.
0: Sekarang aku mengerti tentang betapa pentingnya toleransi.
2: Perbedaan bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk saling dihargai.

Sahabat Radio, setiap orang punya potensi hebat dalam dirinya, termasuk teman-teman penyandang disabilitas. Mereka bukan untuk dikasihani, tapi diberi kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berprestasi. Lewat semangat Astacita, pemerintah terus mendorong akses pendidikan, lapangan pekerjaan, hingga fasilitas umum yang lebih ramah disabilitas. Karena lingkungan yang inklusif itu bukan pilihan, tapi kebutuhan. Kita juga bisa ambil bagian loh, mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak memberikan stigma, dan mendukung karya mereka. Ingat, keterbatasan fisik bukan berarti terbatas mimpi dan cita-cita. Yuk, bersama wujudkan Indonesia yang setara, inklusif, dan berdaya. Karena ketika semua diberi ruang, kita bisa melangkah maju bersama.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

Oke, tanggal perlu dari pukul 17.03 ya, saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Palangkaraya untuk mengikuti pengajian sekaligus ajian maghrib.

يحيي.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Dan ingatlah, hai para muhajirin, ketika kamu masih berjumlah sedikit lagi tertindas di muka bumi Mekah, kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu. Maka Allah memberi kamu tempat menetap, Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Lebaik, aku siap sedia, ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab At-Tarhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Kristin juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

Resensi buku dengan judul Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan juga Bumitake Koga. Dusta kehidupan yang terbesar dari semuanya adalah tidak hidup di sini pada saat ini. Buanglah dusta kehidupanmu dan tanpa merasa takut. Arahkanlah lampu sorot yang terang benderang itu pada hidupmu di sini saat ini. Itu adalah suatu yang bisa kau lakukan. Penggalan kalimat dari buku Berani Tidak Disukai, halaman 306. Buku Berani Tidak Disukai memiliki judul asli The Courage to be Disliked, How to be Free Yourself, Change Your Life and Achieve Real Happiness. Buku karangan Ichiro Kishimi dan juga Bumitake Koga ini telah terjual sebanyak lebih dari 3,5 juta eksemplar. Buku ini laris di pasaran hingga diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, salah satunya bahasa Indonesia. Berani Tidak Disukai merupakan buku yang berisikan dialog antara seorang filsuf dengan seorang pemuda. Dialog yang dilakukan selama 5 malam ini berisi percakapan dari seorang pemuda yang tidak puas dengan kehidupannya dan seorang filsuf yang mengajarkannya tentang bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan di dunia. Dialog-dialog tersebut dibingkai menjadi 5 percakapan yang tiap percakapannya memuat satu inti menarik tentang hidup. Dalam buku ini, pembaca akan merasakan bahwa seluruh rangkaian kata yang ada di dalamnya seperti sebuah kutipan. Hampir semuanya berisikan makna indah dan membuat pembaca berpikir tentang bagaimana cara untuk berubah menjadi lebih baik. Buku Berani Tidak Disukai membantu para pembaca untuk menggali kekuatan di dalam dirinya sebagai bekal meraih kebahagiaan yang diinginkan. Ada banyak hal baru yang akan membuat pembaca sadar bahwa beberapa hal seharusnya tidak dilakukan saat ini karena hal tersebut bisa sangat menghambat kebahagiaan pada masa depan. Salah satu contohnya adalah mengenang trauma masa lalu dan menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar kebahagiaan. Setelah membaca buku ini, pikiran pembaca menjadi semakin terbuka pada langkah baru untuk mengubah hidup menjadi lebih baik lewat tindakan berani untuk tidak disukai oleh orang lain. Bagian menarik dari buku ini ialah ketika seorang filsuf berbicara menurut pandangannya tanpa berusaha menggurui si pemuda. Namun pandangan dari sang filsuf tersebut justru dapat menjadi pembelajaran bagi pembaca. Kebijaksanaan sang filsuf dalam buku ini memberikan pelajaran bahwa manusia dapat bahagia dan menemukan arah hidupnya sendiri tanpa memperdulikan dirinya tidak disukai oleh orang lain. Sang filsuf mengajarkan bahwa manusia bisa melakukan tindakan yang beresiko, tidak disukai oleh orang lain demi mendapatkan kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Buku ini memuat banyak teori dari Alfred Adler yang merupakan seorang ilmuwan terkenal pada abad ke-19. Teori psikologi dari Alfred Adler digunakan untuk mendefinisikan bahwa luka batin atau trauma dari masa lalu tidak menyebabkan ketidakbahagiaan seseorang saat ini. Teori Alfred Adler ini berbeda dengan teori dari pandangan Freud yang mengungkapkan bahwa trauma masa lalu seseorang dapat menyebabkan ketidakbahagiaan seseorang saat ini. Seseorang dapat menjalani kehidupannya sendiri dengan melakukan sesuatu yang membuatnya bahagia dan memilih jalan hidup yang menurutnya adalah jalan hidup terbaik. Seseorang dapat mengabaikan luka masa lalunya dan mulai mengendalikan perasaannya saat ini untuk memperoleh kebahagiaan pada masa kini, masa yang akan datang. Cara ini mungkin membuat seseorang tidak disukai orang lain, tetapi dengan keberanian seseorang yang memiliki prinsip hidupnya sendiri tanpa peduli dengan ekspektasi orang lain terhadapnya dan tidak menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar dalam hidupnya akan membuat seseorang mendapatkan kebahagiaannya sendiri. Hal inilah
yang buku ini ajarkan, menjadi berani untuk tidak disukai orang lain. Buku ini memberikan pembelajaran bagi pembacanya agar berani menentukan sikapnya sendiri tanpa mau dikendalikan oleh masa lalu, standar kebahagiaan orang lain, dan ekspektasi orang lain. Buku Berani Tidak Disukai dikemas dengan sangat apik dan menjadi salah satu buku self-improvement yang tepat untuk direkomendasikan kepada orang-orang yang tengah merasa kurang atau bahkan tidak bahagia saat ini. Namun, buku yang bagus bukanlah buku tanpa kekurangan. Seperti buku-buku bagus lainnya, buku ini memiliki kekurangan yang justru membuatnya tampak normal. Buku ini memiliki alur yang cukup cepat sehingga pembaca terkadang harus membaca ulang agar dapat memahami maksud cerita. Selain itu, bahasan dari suatu permasalahan juga tidak dibahas secara mendalam. Membaca ulang buku ini untuk memahami isi cerita mungkin harus dilakukan untuk membuat pembaca memahami maksud dan makna yang hendak disampaikan oleh penulis. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan juga Fumitake Koga. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

tengah kehidupan yang terus berjalan, kita sering lupa bahwa tidak semua orang merasakan dunia dengan cara yang sama. Penyandang disabilitas hidup dengan cara berbeda, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena lingkungan belum sepenuhnya memberi kesempatan yang setara. Disabilitas bukanlah batas untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Setiap individu memiliki hak dan potensi yang sama. Yang dibutuhkan bukanlah belas kasihan, melainkan kesempatan dan akses yang adil. Inklusi berarti membuka ruang bagi semua orang tanpa terkecuali. Dengan menerima, menghargai, dan melibatkan penyandang disabilitas, kita menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Mari ubah cara pandang kita dari sekadar memahami menjadi bertindak nyata, karena kesetaraan dimulai dari kepedulian kita bersama. Mewujudkan kesetaraan melalui inklusi disabilitas,

0: Bu, anak-anak sekarang kok kelihatan lebih semangat ya kalau sekolah?
1: Iya, soalnya di sekolah sudah ada makan bergizi gratis.
0: Oh iya, isinya apa aja?
1: Lengkap, Bu. Ada nasi, lauk berprotein, sayur, sama buah. Jadi gizinya seimbang.
0: Pantesan, jarang dengar anak ngeluh lapar.
1: Betul, anak sehat, tumbuhnya bagus, kita juga terbantu.
2: Makan bergizi gratis membantu anak mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari, sekaligus mengurangi kebiasaan jajan yang kurang sehat. Dengan gizi yang cukup, anak lebih siap belajar dan tumbuh optimal.

0: Info Cuaca.
1: Berpukul 18.10 sama Pro 2, saatnya kita info cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya. Dan kita sekarang sudah terhubung bersama BMKG dan sudah terhubung langsung bersama Prakirawan Ika. Halo, selamat sore Kak Ika.
2: Halo, selamat sore juga Kak.
1: Baik Kak Ika, boleh untuk langsung info cuacanya aja nih Kak.
2: Iya baik Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Kota Palangkaraya berlaku esok hari, Kamis 30 Juli 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar Kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari, diperkirakan berkisar di antara 24 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 50 hingga 95%. Kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat daya, dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi teman Pro 2 semuanya, kami menghimbau untuk tetap waspada terhadap potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Perlu juga mewaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Kepada masyarakat, dihimbau untuk menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat sore menjelang malam dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Ika untuk info cuacanya. Semoga dapat sangat bermanfaat buat teman-teman Pro 2 semuanya. Dan teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 FM ya, karena masih Sabrina temenin sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, kamu sadar gak sih? Sekarang makin jarang anak muda yang tahu budaya daerah sendiri.
1: Iya juga ya, padahal budaya itu identitas kita. Tapi mungkin mereka merasa itu kuno.
0: Padahal kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Bayangin deh, kalau tarian, bahasa, atau lagu daerah hilang gitu aja.
1: Iya, sedih banget. Padahal seru loh, belajar budaya bisa mulai dari hal kecil, kayak pakai bahasa daerah di rumah, atau mungkin nonton pertunjukan seni lokal.
0: Bahkan sekarang banyak kok yang mengemas budaya jadi lebih modern. Jadi tetap keren, tapi gak kehilangan makna.
1: Berarti kita juga punya peran ya?
0: Jelas, lestarikan budaya mulai dari diri sendiri.
2: Budaya adalah jati diri bangsa. Jangan biarkan ia hilang ditelan zaman. Ayo, kenali, cintai, dan lestarikan budaya kita.

0: Pernah melihat air laut tiba-tiba surut jauh hingga dasar pantai terlihat? Hati-hati, itu bukan pemandangan langka yang aman untuk dinikmati. Kondisi tersebut bisa menjadi salah satu tanda alami terjadinya tsunami, terutama jika sebelumnya terjadi gempa bumi yang cukup kuat di wilayah pesisir. Saat air laut mendadak surut, jangan mendekati pantai untuk mengambil foto, video, atau mengumpulkan ikan yang terjebak.
1: Teman Pro 2, jika merasakan gempa kuat atau melihat air laut surut yang tidak wajar, segera menjauh dari pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi. Ingat, keselamatan jauh lebih penting daripada

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, teman Pro2, saat lagi kita akan bergabung bersama Pro2 Jakarta untuk mengikuti musik live chat ya, teman Pro2. Dan buat teman Pro2 nih yang mau tahu hari ini ada siapa, jadi untuk di tanggal 29 Juli ini ada Melisa Darusman. Jadi buat teman Pro2 yang kepo nih sama kakak Melisa ya, boleh stay tune terus di Pro2 FM, pulang kerja teman terbaik kamu.
1: Tanya sama teman-teman gue gitu, lo pas mau bikin ini kenapa bikin ini? Ya kayaknya amannya gue ini aja deh, soalnya kalau gambar yang lain-lain suka bosen gitu kan. Dan kalau dihapus kan tato susah kan.
2: Ya tetap ada bekasnya.
1: Iya, dan sakit dan ada biaya juga segala macam. Jadi harus dipikirin matang-matang ya. Nah, ini pemain timnas Spanyol.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Mahal ini.
0: Salah.
2: Kenapa sih mic gue dimatiin mulu?
0: Salah, lu lagi pindah-pindah.
2: Enggak, gue gak pindah, dari tadi gue pakai ini kok. Lu
0: tadi emang udah umur. Tadi dipindah anak magang tuh. Mic lu yang pertama itu dipindahin.
2: Iya, ini kan tadi bekas ini kan, narsumin tadi. Yeah, yeah. Iya.
0: Bermimpi dari mahal ini.
2: Iya.
0: Yeah. Yaudah deh, kita mau bermimpi. Tidur berarti dong.
2: Belum.
0: Gue gak bisa lagi tidur jam.
2: Sama.
0: Di bawah jam 12 kan.
2: Sama-sama. Paling selalu cepet jam tuh 12. Jam setengah 12 deh gue paling cepet.
0: Iya.
2: Kemarin tuh karena gue minum obat kan, jadi kayak jam 11 tuh udah mulai teler tuh ngantuk. Tapi ujung-ujungnya tetap kayak scrolling TikTok seger lagi,
0: Bener. Cuma kemarin gue baru ngeliat ada postingan apa namanya, orang ngasih tahu lu kalau pengen tidur lebih cepat, lu sholatnya tepat waktu. Ih, dalam banget tuh.
2: Oh.
0: Sholat tepat waktu. Jadi pas lagi azan lu sholat, jadi sholat pas isya lu sholat. Jadi tuh lu udah kayak udah nggak ada kegiatan lagi. Abis isya tuh udah bisa
2: siap-siap tidur.
0: Siap-siap tidur.
2: Eh, tapi emang ya, gue nggak tahu ini kayaknya ajaran dari zaman dulu dari nenek-nenek kita gitu ya. Karena nenek gue selalu, almarhumah nenek gue selalu bilang azan siap-siap wudu, sholat langsung. Bahkan kalau bisa sebelum subuh, sebelum azan subuh lu udah mandi.
0: Ih, betul.
2: Makanya kayaknya orang dulu pada sehat-sehat
0: betul,
2: deh.
0: Betul, itu nyokap gue juga ngomel dulu tuh.
2: Jadi kan misalnya azan setengah lima, lu dari jam 4:15 tuh udah mandi. Nah, betul. Begitu azan, lu mungkin sholat apa sebelum subuh dulu, ya kan? Sholat sunnah dulu, abis itu baru langsung sholat subuh gitu.
0: Yeah.
2: Terus nggak langsung tidur lagi kan? Kalau orang dulu kan mungkin kayak ke sawah lah, olahraga atau mungkin masak gitu.
0: Iya, jadi pokoknya gitu kalau tipsnya, ya udah jam 8:09 tuh jauh-jauhin tuh handphone segala macam tuh udah kayak.
2: Gak harus, bisa cuy.
0: Iya, makanya gak bisa.
2: Sekarang apa-apa kan kita gak tahu dapat gosip baru ntar kalau kita jauhin handphone.
0: Bukan gosip kerjaan gitu.
2: Ya kan, bukan yang di kantor gosip gue sama teman-teman gue yang lain. Di kantor mah gak ada gosip apa-apa.
0: Banyak.
2: Enggak. Di kantor bukan gosip, tapi fakta.
0: Fakta yang tidak pernah terungkap. Aduh, udah pamit ya.
2: Ya udah.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng gue Oza.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Gracie Abrams puncaki Billboard lewat album Doctor From Hell. Konsistensi Gracie Abrams di industri musik kembali membuahkan hasil manis. Penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Serikat itu sukses meraih album nomor satu keduanya di tangga lagu Billboard setelah album terbaru Doctor From Hell ini resmi di debut di posisi puncak. Info selanjutnya, Cristiano Ronaldo dikabarkan debut sebagai aktor Hollywood. Bukan hanya di lapangan hijau, Cristiano Ronaldo kini dikabarkan akan melebarkan sayap ke dunia hiburan. Mega bintang asal Portugal tersebut ya, ini akan tampil sebagai aktor sekaligus produser eksekutif dalam serial drama bertema sepak bola berjudul The First One yang digarap bersama sutradara Matthew Vaughn. Info selanjutnya, Air Bud kembali ke bioskop setelah 29 tahun. Kabar gembira bagi pecinta film keluarga, Air Bud, film legendaris tentang anjing Golden Retriever yang jago bermain basket akan kembali hadir di layar lebar lewat Air Bud Returns. Film ini menjadi penampilan perdana waralaba tersebut di bioskop lagi setelah hampir 29 tahun sejak film Air Bud Golden Retriever dirilis pada tahun 1998.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke Music Live Chat.

Selamat malam teman Pro 2. Seperti biasa nih, malam hari ini Oso bakal temenin kamu di Music Live Chat ya, yang disiarkan langsung di Pro 2 FM seluruh Indonesia teman Pro 2. Di hari ini di 29 Juli 2026, kita sudah siap nih ngobrol-ngobrol santai sama musisi wanita, pastinya yang sangat berkarakter ini teman Pro 2 ya. Tapi nanti gue bakal ngobrol barengan dengan Melisa Darusman selama 1 jam ke depan di Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Masih di Musik Live Chat, teman Pro 2. Sekarang gue udah sama dengan Melisa Darusman. Selamat malam, Melisa.
1: Selamat malam.
0: Wow. Powerful sekali suaranya nih, teman Pro 2. Habis makan ya?
1: Baru bangun malah.
0: Baru bangun ya?
1: Iya.
0: Pantesan. Powerful banget, teman Pro 2. Semangat banget nih, karena Melisa lagi mampir ke Pro 2 untuk promo albumnya nih.
1: Betul.
0: Album lo bertajuk apa sih, Men?
1: Bertajuk itu artinya judul ya?
0: Judul.
1: Gak biasa pakai bahasa baku.
0: Bahasa baku.
1: Bertajuk Beda.
0: Beda, teman Pro 2. Yes. Jadi Melisa ini baru saja merilis albumnya. Ini ada berapa track di album ini?
1: Ada 9.
0: Ada 9 track, tapi nanti kita akan bahas lagunya satu persatu. Tapi sekarang gue mau tanya nih, Melisa mengawali, bukan mengawali karir ya, lo suka nyanyi tuh di umur berapa, Melisa?
1: Kayaknya dari TK deh, dari kecil.
0: Jadi penyanyi asal mana sih, Men? Asal Bandung? Asal Jakarta?
1: Jadi kalau mau dibilang, aku kayaknya penyanyi asal Bandung ya, karena aku tumbuh kembang tuh di Bandung.
0: Tumbuh kembang di Bandung.
1: Cuman darah bukan orang Bandung, orang Sumatera.
0: Sumateranya mana?
1: Sumatera Barat, sama Aceh.
0: Nah, ini buat RRI Padang ya, dan juga RRI Aceh nih,
1: iya.
0: Artis Anda.
1: Uy. Betul.
0: Gadul banget ya.
1: Bener.
0: Terus.
1: Jadi aku bertumbuh kembang di Bandung. Jadi, tapi lahir di Ambon.
0: Lahir di Ambon.
1: Gimana tuh?
0: Waduh. Berarti lu udah kemana-mana ya? Lahir di Ambon?
1: Gak inget sih. Lahir di Ambon. Lama tinggal di Bandung.
0: Oke.
1: Daerah Sumatera. Nah, waktu kecil itu emang udah kelihatan kan bibi-bibi bisa bernyanyi kan.
0: Okay.
1: Nah, jadi mama itu kayak ikut lomba ini, lomba itu, lomba ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi ya dari kecil suka nyanyi.
0: Jadi dari kecil suka nyanyi. Tapi kalau lo sendiri maksudnya menghabiskan waktu sekolah dasar tuh di mana? Di Ambon apa di Bandung?
1: Di Bandung, full.
0: Di Bandung.
1: Jadi dari TK sampai kuliah di Bandung.
0: Dan pertama kali lagu anak kecil yang mungkin masih lu ingat yang lu nyanyiin dulu apa?
1: Oh, yang ini. Ku takut tepak marah gitu.
0: Trek-trek-trek,
1: iya.
0: Gua kira abang tukang bakso.
1: Yang itu, trek-trek-trek. Bener, inget, aku yang inget itu kayak di atas panggung 17-an SD tapi. Tapi before aku gak tahu aku nyanyi apa, lupa.
0: Iya.
1: Itu aku inget banget lagu itu, terus kayak semua orang happy gitu.
0: Oke, dan akhirnya Melisa tumbuh dewasa di, masih di Bandung?
1: Masih di Bandung, sampai umur 20-an tuh masih di Bandung.
0: Nah, waktu lu zaman-zaman SMA tuh, lu bawain lagu apa di Bandung? Biasanya kalau nyanyi atau ngeband mungkin?
1: Lagu-lagu, kayak lagu Ran, lagu Malik. Nah, itu ngeband-ngeband tuh, waktu itu lagu-lagu kayak gitu tuh.
0: Iya.
1: Sampai akhirnya aku ke Jakarta. Ceritanya tuh di sign label.
0: Oke.
1: Di sign label punyalah enggak belum. Ikut ajang pencarian bakat dulu gitu-gitu loh.
0: Yang ini ya, yang di RCTI ya?
1: Nah, itu dia. Itu dia ikut-ikut.
0: Yang XX itu ya?
1: Iya, betul.
0: Terus
1: ikut-ikut itu tapi kan enggak lolos 12 besar kan. Habis itu aku ikutan kayak pencarian bakat dari label gitu. Akhirnya aku masuk satu label. Lahirlah dua lagu tuh tahun 2015 sampai 2018.
0: Itu di usia berapa? Masih ingat enggak?
1: 2015 itu aku usia berapa ya? Sekarang 2026. Aku tolong dihitung. Aku sekarang 2026, aku lahir 94. Berarti 20
0: tahunan.
1: 2, ya.
0: 22, ya. Ya. 22 akhirnya.
1: Bisa ngitung kan? Bener kan?
0: 22 berarti lo merilis dua single berarti ya?
1: Dua single.
0: Secara profesional.
1: Yes.
0: Oke, itu waktu di awal-awal itu genrenya masih pop juga?
1: Pop sampai sekarang.
0: Sampai sekarang?
1: Iya, memang darahnya pop.
0: Oh, darahnya pop.
1: Betul.
0: Ya. Gak mau kemana-kemana tuh.
1: Tapi ya pop, a little bit of R&B, ada a little bit of Melayu. Tapi emang kayak garis besarnya genre aku memang pop.
0: Oke,
1: gitu.
0: Setelah waktu itu sign sama label pertama kali, perasaan lo gimana?
1: Ya kayak, ya ampun, aku anak kecil dari Bandung. Bisa loh di sign sama label gitu. Sampai akhirnya
0: pindah ke Jakarta tuh?
1: Itu dipindah ke Jakarta. Tapi aku on and off. Kayak misalnya pindah ke Jakarta, terus kayaknya ah balik dulu lah ke Bandung. Abis itu kayak okay, aku akan fight di Jakarta gitu kan.
0: Oke.
1: Pas ke Jakarta itu masih di label. Abis itu aku gak perpanjang kontrak. 2018 tuh aku berpikir untuk bikin band untuk reguleran di band di kafe-kafe.
0: Oke.
1: Sampai tahun 2025 itu aku terakhir
0: ngeband di kafe. Dan akhirnya 2025 lo bermantap diri untuk bikin album.
1: Yes, enggak sebenarnya 2023. Maaf ya kalau aku salah. Gak jadi apa? Sebenarnya
0: rata-rata tuh memang kalau musisi yang udah punya album tuh rata-rata suka lupa.
1: Nah, kayaknya sebelum punya album juga udah lupa,
0: Beb. Iya.
1: Jadi tahun 2023 aku ketemu sama eksekutif produserku di sebuah kafe.
0: Di sebuah kafe lah.
1: Ketika aku nyanyi, dia lagi buka laptop bersama teman-temannya.
0: Oke.
1: Kan? Gitu kan.
0: Oke.
1: Terus kayak, kenapa jam 11 malam lu masih buka laptop di bar gitu. Menurut gue sih lu tutup laptopnya gitu kan. Lu mending cheers gitu kan dan have fun gitu. Ngerasa kayak, ini orang dengerin gue nyanyi gak sih gitu ya kan. Sampai akhirnya aku call out kayak, halo kakak yang sebelah sana
0: yang buka laptop,
1: yang buka laptop, tolong dong ditutup aja laptopnya, yang kerja malam-malam mah kita aja gitu kan. Ternyata dia tuh lagi buka laptop, lagi kerja sambil kayak lagi talent scouting gak sih gitu. Jadi dia kayak ada beberapa kali nonton aku, terus kayak, kayaknya nih
0: berarti dia udah ngincer lo ya?
1: Udah ngincer. Okay. Kayaknya ini penyanyi menarik gitu. Oh, akhirnya pas ketemu di bawah, dia kayak, halo aku gini, kamu sekarang sama siapa ininya labelnya? Gak ada kak, aku bilang gitu. Sendiri aja sekarang ngamen gitu. Mau gak saya orbitkan? Terus kayak, kamu siapa? Kamu siapa? Gitu kan. Akhirnya kita kenal, temenan, ngobrol-ngobrol-ngobrol. Setahun kita cooking kayak, kita mau ngapain ya gitu kan. Itu 2023 aku ingat. 2022 ya. Lupa pokoknya segitulah. Nah terus tahun depannya ketika akhirnya kita, gue ngomong sama dia gini, oke aku siap bikin single.
0: Oke. Awalnya single dulu berarti.
1: Single dulu. Jadi judulnya tuh Bukan Jodoh Ala Mimpi. Apalagi Pelukan Terbaik sama Pada Mukul Bersujud. Itu semua di tahun 2024-2025.
0: Oke, itu 4 lagu berarti ya?
1: Iya 4 lagu. Itu single tuh semua keluarkan. Dan itu juga udah ngomong, ada 2 lagu yang set kita udah produksi, yang baru kita rilis di album beda ini.
0: Oke.
1: Itu udah rekam tahun 2024.
0: Berarti di album ini itu produsernya masih sama dia berarti?
1: Sama semua. Okay. Ada orangnya di sini.
0: Ada orangnya di sini.
1: Ada.
0: Oh, yang ini ya.
1: Bukan. Nah, orangnya di sini nih.
0: Oke, terus akhirnya
1: ya udah, jadi kita aku sign kontrak dengan kakak ini gitu kan. Boleh disebut namanya?
0: Boleh dong.
1: Ya kita sebut ya, Anggi Setiaryningsih namanya.
0: Dan akhirnya
1: kita cari lagu, workshop bareng dan lain-lain. Akhirnya alhamdulillah keluarlah album Beda ini.
0: Wow, kita stop dulu teman Pro 2. Karena di album Beda ini banyak banget musisi-musisi yang ikut membantu Melisa.
1: Betul.
0: Dan musisinya menurut gue ini TRA semua teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi ngebahas album Beda. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat. Let's go.

0: Teman Bro 2 masih barengan dengan Melisa.
1: Halo.
0: Wow. Gila. Ini mah enggak lelah nih kayak lagunya nih. On fire terus ini Melisa Teman Bro 2. Asli, gue tuh seneng ya kalau ngelihat musisi kalau promo albumnya atau singlenya tuh semangat.
1: Harus semangat
0: karena
1: bro.
0: Itu adalah bagian dari usaha dan doa. Iya enggak sih?
1: Betul.
0: Kalau misalkan loyo-loyo ya kan udah capek-capek, aduh kayaknya kita juga yang denger juga gimana gitu kan. Tapi lagunya Teman Pro 2 ini single andalannya di album Beda ini berjudul Lelah.
1: Benar.
0: Padahal Melisa ini gue lihat-lihat bukan orang yang gampang lelah.
1: Sebenarnya inside joke kita tuh ya. Kita tuh kan kalau lelah kan bahasa baku ya.
0: Yeah.
1: Inside joke aku sama teman-teman tuh bukan lelah,
0: apa
1: tapi capek gitu. Yeah, yeah,
0: yeah,
1: yeah. Walaupun capek, walaupun lelah, kita tuh harus tetap semangat karena kalau enggak semangat enggak ada duit. Iya, ya.
0: Iya, iya. Kalau bukan dari kita lagi yang mengusahakan semangat, siapa lagi?
1: Siapa lagi? Iya.
0: Ini lagu andalannya Teman Pro 2 di album Beda dari Melisa. Ini udah ada di seluruh platform ya.
1: Semuanya udah ada.
0: Udah bisa Teman Pro 2 kepoin. Ini adalah judulnya Lelah. Nah, Lelah ini menceritakan tentang apa, Melisa?
1: Sebenarnya Lelah ini tuh menceritakan tentang misalnya aku punya pasangan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, pasangan aku ini tuh kadang hot and cold gitu.
0: Ah.
1: Kadang kayak aku mau sama kamu, kadang-kadang kayaknya aku enggak yakin deh sama kamu. Okay. Pergi.
0: Oke.
1: Okay. Terus tapi balik lagi. Makanya kayak ku rela bila kau anggapku salah, ku coba untuk jujur. Ku rela rindukanmu yang tak pernah peduli karena tirasaku untukmu yang terlanjur dalam. Ya pokoknya gitulah. Jadi dia tuh hot and cold. Jadi kayak mau ketika dia mau, dia kayak jual mahal.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pas dia pergi, dia kayak masih suka ngechat. Misalnya gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Hot and cold lah. Jadi kita yang berjuang sendiri di hubungan ini, karena cinta berat nih.
0: Wow.
1: Kan pasti banyak ya yang ngalamin one sided gitu.
0: Iya, cinta tapi, sepihak ya.
1: Cinta sepihak, tapi nggak sepihak banget, karena okay. Nih orang juga
0: tarik ulur,
1: keeping score gitu.
0: Waduh, ini banyak banget zaman
1: banyak pasti.
0: Nih, yang kayak begini nih.
1: Nah.
0: Gak cewek, gak cowok.
1: Bener.
0: Gak tua, gak muda.
1: Itu ya. Jadi sebenarnya gitu, garis besarnya gitu. Jadi kita walaupun lelah, tapi kita rela.
0: Oke.
1: Okay. Jadi agak sedikit bodoh sih.
0: Agak sedikit menjadi manusia bodoh.
1: Tapi nggak apa-apa karena gue beneran sayang banget nih sama kamu. Aku rela apa yang kamu mau.
0: Oke. Okay.
1: Aku kasih semua.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kamu harus yakin, aku tuh cinta sama kamu, tahu? Gitu.
0: Oke.
1: Iya kan.
0: Ini banyak banget kisah-kisah ini ya. Baik yang sudah menikah atau yang belum menikah nih.
1: Cerita iya.
0: Teman gue juga kayak gini.
1: Iya kan.
0: Ini tuh relate banget sama banyak orang.
1: Iya terus dia pergi lama gitu. Mm-mm. Kita tungguin, kita tungguin. Terus tiba-tiba dia ngechat kayak, apa kabar?
0: Okay.
1: Nah.
0: Okay.
1: Ini nih yang bahaya, Beb. Itu yang bahaya.
0: Gitu. Apalagi kalau misalkan kamu udah, dalam tanda kutip udah, wah udah 100% buat dia ya.
1: Iya. Terus kita nunggu, kita iya, bener-bener iya. Kayak free. Pas dia pergi kita single.
0: Oke.
1: Okay. Dianya sama orang lain gitu.
0: Oh.
1: Makanya lagu apa lirik pertamanya kan kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Jadi sebenarnya kayak gue lupain deh gitu.
0: Tapi masih enggak mau.
1: Dialah the one gitu.
0: Oh, aduh ini agak bodoh ya.
1: Iya kan? Ternyata sebenarnya.
0: Iya. Iya, tapi lagu ini ciptaan siapa nih?
1: Jadi dia adalah ciptaan
0: pribadi dia gak?
1: Bener.
0: Oke. Okay, okay.
1: Bener banget. Ini ciptaan my best friend namanya Bibas, orang Bandung.
0: Oke. Okay.
1: Kalau misalnya kalian pernah nonton ajang pencarian bakat itu tahun 2010, dia adalah salah satu pesertanya namanya Kizi.
0: Kizi.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Enggak, dulu namanya Bilqis.
0: Namanya perempuan berarti?
1: Perempuan. Oh. Jadi ini cerita tentang perempuan yang sakit hati, Beb.
0: Oke. Okay. Perempuan udah capek ya.
1: Iya.
0: Terus.
1: Jadi pertama kali aku dengar itu waktu pas kita lagi karantina di Jakarta.
0: Oke. Okay. Kamar tuh.
1: Enggak, kita enggak. Kan juga suka ngumpul satu tempat malam-malam gitu kan.
0: Okay.
1: Terus aku bilang kan nama panggilan aku Uting. Ting, gue punya lagu sebenarnya gitu kan.
0: Okay.
1: Coba kita dengerin gitu kan. Kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Bagus lagu lo, gue bilang gitu kan. Tapi kan aku di situ masih 15 tahun umurnya.
0: Iya.
1: Yeah. Aku bilang sama dia, aku suka banget lagunya. Boleh enggak buat aku aja? Misalnya aku pakai, aku bilang gitu kan.
0: Okay.
1: Tapi tunggu ya. lihat kita, semesta mendukung apa enggak ketika aku punya kesempatan untuk produksi lagu dan lagu ini masih available buat aku ya. 16 tahun kemudian aku hubungin dia, untungnya masih punya kontaknya. Kita sempat lost kontak kan? Iya dong, kayak dia masih di Bandung. Iya, dia masih di Bandung, aku udah entah kemana. Aku cari apa ya Instagramnya, nomornya juga udah ganti gitu kan. Beb, apa kabar? Ya ampun, lu kemana aja lo lo lo segala macam. Eh, lagu ini si lelah masih available enggak? Masih. Gua pakai ya, gas. Nah, gitu.
0: Itu temen yang mensupport temen banget ya.
1: Bener.
0: Maksudnya gampang banget gitu.
1: Iya, kayak okay, karena emang aku udah tahu lagu ini emang cocok buat Melisa, dia bilang gitu. Karena emang dia pertama kali dengerin lagu itu waktu pas di karantina tuh pertama kali ke aku. Gitu. Jadi emang belum ada yang pernah denger demonya hari pas saat itu ya. Tapi setiap 16 tahun kemudian memang udah banyak yang udah denger demonya. Terus dibilang kayak tar dulu deh. Tar dulu deh. Akhirnya bener, jodoh lah aku sama dia di lagu lelah
0: ini. Tapi sempat lu tanya enggak sama pencipta lagunya? Lu kenapa sih, Beb, bisa bikin lagu kayak gini?
1: Patah hati, Beb.
0: Oh, gitu.
1: Karena biasanya songwriter itu gue nggak tahu sih, karena aku kan bukan songwriter ya. Biasanya songwriter itu mempunyai masterpiece gitu ketika dalam keadaan galau berat.
0: Iya, betul.
1: Jadi dia lagi galau berat waktu itu. Masih cinta monyet.
0: Masih muda.
1: Orang aku 15, berarti dia berapa ya? Dia lebih tua dikit dari aku. Berarti kan masih belasan tahun. Kok bisa cintanya sedalam? Kok bisa cintanya sedalam itu?
0: Aduh.
1: Tapi udah putus sama orangnya.
0: Udah putus.
1: Nah,
0: sekarang dia udah bahagia.
1: Udah bahagia sekarang.
0: Oke. Tapi kalau pada saat proses produksinya nih, lagu lelah, lo ada nggak pada saat ngetek mungkin lo gimana caranya supaya lo bisa masuk ke dalam itu? Apakah lo juga sempat merasakan yang lelah-lelah gini juga?
1: Ya, sebenarnya aku nggak pernah ngerasain sedalam ini.
0: Misalnya
1: kayak tidak 100% sama, tapi kan ya patah hati pernah, ya kan, ditinggal pernah, diselingkuhin pernah, pokoknya apapun problem percintaan pernah merasakan, tapi 100% relate sama lagu ini, 100% sama persis sama lagu ini belum pernah. Tapi karena aku lagu suka banget lagu ini, maaf ya aku kalau ngomong tuh suka berbelit, maaf. Jadi aku ketemu sama Davin itu di reguleran. Ini adalah lagu diproduserin oleh Davin untuk musiknya. Aku ke rumah dia, Vin, aku pengen lagu ini gak pengen balad, aku bilang gitu. Aku gak pengen yang kayak mendayu-dayu gitu. Aku pengennya ini kayak era-era 2000-an dulu gitu loh, Vin, gue bilang gitu kan. Yang kita jogetin masih groovy, tapi ya liriknya galau gitu. Terus akhirnya let me think about it, dia bilang gitu. Terus 3 bulan kemudian dia ngasih demo. Jadi aku gak ngasih dia waktu.
0: Kayak, jadi lo bebasin tuh.
1: Gue bebasin. Ini full dia gitu kan. Nih gitu. Wah, bagus sekali, Pin, bungkus. Kita produksi sekarang juga gitu.
0: Langsung lo berarti?
1: Iya.
0: Langsung bungkus.
1: Adalah beberapa kayak catatan. Kayak aku pengennya kan ada di bagian, apa sih tuh istilahnya, koda ya? Tri, koda ya, apa sih yang interlude ya? Interlude. Nah, bagian interlude kan aneh tuh. Yang bass doang. Nah, itu dia ya tuh yang mikir.
0: Terus
1: kayak, ini mau dibuang enggak? Terlalu aneh enggak? Dia bilang gitu. Enggak, gue suka. Gue bilang gitu.
0: Karena itu salah satu ciri lagu-lagu yang hits di 2000-an.
1: Benar.
0: Itu teman Pro 2. Jadi daripada kita penasaran, langsung kita dengerin nih lagu dari Melisa dengan Lelah di Pro 2.

0: Asik banget teman bro dua, lelah dari Melisa. Jojing bro. Malam-malam enak ya dengerin lagi.
1: Enak kan? Enak. Di semangat gitu. Iya.
0: Lagi habis lelah pulang kerja ya kan?
1: Iya, di jalan tuh, di jalan pulang. Ya kan? Kanan kiri, kanan. Jadi biar kiri, kayak kiri. Goyangin yoi, biar bahu dikit, biar gak ngantuk.
0: Dan lagu ini menurut gue mengingatkan sama karya-karyanya Emily Guslow ya.
1: Benar.
0: Ini asik sih. Ini harusnya kalau ada film Ada Apa Dengan Cinta, ini harus jadi soundtracknya nih.
1: Boleh tolong loh.
0: Cocok lah ya.
1: Boleh tolong loh.
0: Jangan-jangan Teh Meli juga udah ngintip-ngintip nih. Kita kan gak tahu ya.
1: Gak tahu ya.
0: Iya.
1: Halo Teh Meli, apa kabar?
0: Karena menurut gue Teh Meli juga gak berhenti apa namanya berkarya.
1: Benar-benar banget.
0: Masih ada aja, padahal dia udah sibuk di DPR tapi tetap masih berkarya. Ngomongin soal album beda teman Pro 2, ini ada 9 track ya.
1: Yes.
0: Kita akan bahas tadi ada Lelah berarti. Terusnya ada yang gue sempat datang di launching, itu ada lagu Ungu sebenarnya.
1: Iya.
0: Itu salah satu lagu yang apa namanya mendistract gue juga.
1: Okay.
0: Gimana sih cerita lagu Ungu itu sebenarnya?
1: Tahu yang bikin lagunya siapa?
0: Siapa?
1: Kizzy Bibas juga.
0: Oke.
1: Berarti no hook ya.
0: Iya,
1: lagunya
0: iya.
1: Beliau ya.
0: Iya, lagunya masuk soalnya enak-enak.
1: Terus. Jadi lagu ini juga tahun itu dibikinnya, tahun 2010.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pas aku akhirnya oke ya, Kizzy, kita bawa dua lagu gitu kan. Nah, di lagu Ungu ini sebenarnya memang enggak punya judul awalnya.
0: Awalnya lagunya. No judul.
1: Nah, judul.
0: Oke.
1: Okay. Kepikir-pikir apa ya judulnya? Terus ketika pikir oh Ungu aja deh gitu kan, biar lucu karena

0: nggak ada lirik ungu.
1: Oke,
0: ya, ya kan nggak ada lirik ungu. Ada. Gitu. Tapi lucu aja kayaknya karena nyeleneh, pengen sedikit ada nyelenehnya gitu. Terus kayaknya enaknya kalau duet gitu.
1: Nah, itu ketemu teman duetnya gimana ceritanya?
0: Nah, jadi ketemu teman duet ini sebenarnya dia rival. Aku enggak. Sebenarnya kita berantem, enggak. Jadi kita ketemu di panggung reguler tahun 2019.
1: Berarti dia ngisi ini juga ya, jadi penyanyi reguler juga.
0: Penyanyi reguler. Tapi kita beda tim.
1: Oke.
0: Beda tim. Habis itu kita bercerai dulu tuh, berantem.
1: Oh.
0: Benar, ini berantem rival berat.
1: Oke.
0: Okay. Rival berat. Aku enggak suka kamu Triwana. Enggak, bohong. Bohong, I love you. Habis itu tahun 2024 akhirnya kita reconnect nih.
1: Oke.
0: Okay. Kita jadi sahabatan banget,
1: jadi
0: sampai
1: deket banget ya.
0: Sampai setiap hari kalau enggak ketemu rewel.
1: Oke.
0: Okay. Gitu kan. Setiap pagi pasti video call lagi apa gitu. Okay. Sampai akhirnya aku bilang sama dia, "Beb, mau enggak duet sama aku?" Lagu apa? Dia bilang gitu kan. Lagu ini enggak tahu judulnya belum ada. Dia dengerin, abis itu kita workshop gimana caranya menyatukan si suara aku sama dia ini kan. Karena si timbre kita beda. Terus kayak aku tuh lebih tinggi, dia lebih rendah, gitu-gitulah. Akhirnya kita menemukan lah sih. Jadi verse 1, verse 2, chorus itu beda dua semua.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan?
1: Wow.
0: Susah tuh. Karena biar kita nyaman semuanya kan nyanyinya. Habis itu ini udah kita rekaman, jadilah lagu ungu.
1: Oke. Dan itu lagunya mengingatkan gue sama karya Melly juga sih sebenarnya.
0: Bener, bener. Jadi kayaknya inspirasi Kizzy memang emang Teh Melly.
1: Oke.
0: Gitu. Dan dia tuh fun fact ya, bikin lagunya tuh bukan pakai alat musik. Jadi dia pakai voice note. Dia bikin melodi jadi otak. Nananananana gitu. Kayak baru bikin lirik.
1: Wow.
0: Jadi dia nggak tahu itu chordnya di mana sebenarnya.
1: Berarti dia cukup jenius ya.
0: Cukup jenius.
1: Luar biasa teman-teman.
0: Benar.
1: Kalau penasaran langsung cek di Spotify-nya Melisa.
0: Benar.
1: Langsung didengerin lagu ungu ya.
0: Bisa dong. Dan jangan lupa lihat juga di YouTube ada video klipnya.
1: Udah ada video klipnya.
0: Ada, lucu loh kita.
1: Lucu ya.
0: Lucu. Kita bikin itu di Korea.
1: Oh Korea.
0: Fun fact itu pakai kamera HP doang.
1: Oke.
0: Dan kita benar-benar nggak make up, ya, benar-benar pakai kamera HP doang. Dan yang ngerekam adalah ibu produser kita, Bu Anggi.
1: Wow.
0: Dan cuma pakai HP, nggak pakai gimbal. Dia bawa tas, bawa jaket sendiri. Jadi kita bertiga doang itu.
1: Wow.
0: Kuat, bikinnya.
1: Kuat juga ya berarti si
0: Anggi. Kuat ibu Anggi ini. Luar hebat.
1: Biasa. Hebat. Padahal lagu andalannya lelah ya.
0: Iya.
1: Tapi dia kuat.
0: Kuat.
1: Wow. Berarti orang tim-timnya Melisa ini kuat semua.
0: Sebenarnya kita tuh lelah semua. Kita tuh lelah, capek semua. Tapi kita semangat.
1: Tapi harus semangat ya kan, demi album beda.
0: Betul. Jadi jangan dilupa ditonton video klipnya. Dan semua lagu udah ada video klipnya.
1: Udah ada video klip.
0: Ada video klip, ada video lirik.
1: Luar biasa.
0: Gitu.
1: 9 lagu udah ada video klipnya.
0: Udah keluar serempak.
1: Hebat.
0: Gila, hebat.
1: Tapi selain itu ya teman pro 2, ada satu lagu juga yang menurut gue ini sangat amat luar biasa. Melisa bersama dengan Diva Indonesia.
0: Yes.
1: Titi DJ.
0: Yes.
1: Wow.
0: Amazing.
1: Itu gimana lu bisa ketemu sama Mbak Titi DJ ceritanya? Karena gak gampang loh kita bisa punya project atau duet bareng sama Diva.
0: Betul.
1: Apalagi misalkan kalau kita mungkin ya masih penyanyi baru kan. Aduh gimana ya.
0: Gak enak juga nih, segen,
1: iya. Nah lu ceritanya waktu itu gimana?
0: Ceritanya long story short, pokoknya kita pernah kenal zaman dulu. Abis itu tapi kita bukan temenan. Terus 2 tahun lalu pas banget 17 Agustus.
1: Oke.
0: Kita makan di restoran yang sama.
1: Nah inilah abis lomba berarti.
0: Abis rekaman.
1: Oh, abis rekaman.
0: Abis rekaman stringnya lelah.
1: Oke.
0: Ah, benar aku inget banget.
1: Terus
0: abis itu aku makan di tempat makan ini, ternyata Mami Titi dengan teman-teman juga lagi makan di tempat makan ini.
1: Oke.
0: Tapi aku kenal sama Om Thomas. Jadi aku nyapa Om Thomas. Sebenarnya Bu Anggi lagi. Bu Anggi menyapa Om Thomas. Kayak, "Halo Om Thomas, apa kabar?"
1: Jadi, oh, halo. Jadi awalnya dari Om Thomas Jorgi nih.
0: Benar. Jadi yang penyembatan nih adalah Om Thomas.
1: Oke.
0: Gitu. "Eh, Anggi, Mel, kenal, ya kita kenalin dulu sama Titi DJ gitu kan."
1: Okay. Titi DJ-nya lagi makan tuh.
0: Baru nyampe. Terus kayak, "Oh, halo, aku tahu kamu Mel," gitu kan. Abis itu kita orang tua aku pulang.
1: Oke.
0: Okay. Kita malah stay di meja itu sampai larut. Tapi sejak saat itu kita tidak pernah terpisahkan. Kayak kita makan di mana bareng, kita kemana, kita staycation kemana-kemana. Gitu jadinya bestie gitu.
1: Okay. jadi udah bestian nih ya.
0: Gak enak banget.
1: Ada benang merah nih ya. Projectnya Melisa ini beda. Tadi duetnya juga dideketin jadi bestie dulu.
0: Benar.
1: Duet.
0: Ya jadi project bestie nih tuh. Project bestie karena songwriternya bestie, ya kan? Produsernya bestie, eksekutif produsernya bestie gitu. Wow. Karena kalau kita tidak bekerja dengan bestie itu kayak kurang serak aja gitu, okay. Kan. Apalagi kan ini album pertama. Jadi kita kita harus kerja sama orang yang kita kenal dan kita percaya dulu.
1: Iya, pasti gitu. Nyaman juga ya.
0: Iya, sampai akhirnya aku tuh sama Anggi punya list lagu, memang lagu-lagu zaman dulu yang kita suka banget.
1: Oke.
0: Okay. Untuk kita remake. Salah satunya lagu galaunya Mami Titi.
1: Oke. Okay.
0: Kebetulan memang lagu galau itu ditulis oleh Mami Titi langsung.
1: Nah,
0: juga kan.
1: Itu yang minta lo apa Mbak Titi? Mbak Titi. Eh, ini Mel. Lagu ini.
0: Aku yang minta.
1: Oke.
0: Okay. Aku yang minta.
1: Terus respon
0: gini. Suatu malam.
1: Oke, okay, suatu malamku sendiri.
0: Suatu malam di sebuah meja makan.
1: Oke. Okay. Kan? Meja makan terus ya.
0: Iya, kayaknya kita suka banget makan bareng okay, okay, ya kan. Okay.
1: Terus.
0: Mam, jadi gini. Aku tuh punya gini dan salah satunya adalah lagu galaunya Mami Titi.
1: Oke. Okay.
0: Boleh enggak kalau kita remake? Boleh.
1: Langsung gitu. Boleh.
0: Boleh. Boleh dong.
1: Oke. Okay.
0: Langsung aja hubungin ini gitu kan.
1: Oke.
0: Okay. Tapi Mam, permintaan satu lagi.
1: Apa tuh?
0: Kalau duet gimana? Ayo. Gak mikir mas.
1: Langsung ayo.
0: Ayo, aku setuju gas katanya gitu.
1: Wow.
0: Amazing kan. Aku menangis, literal menangis. Kayak karena aku ini ngefans loh sama Mami Titi.
1: Wow.
0: Ya, kita ngefans bareng. Ya siapa sih yang
1: gak respect lah ya sama Diva.
0: Siapa yang gak respect Diva, yeah. Siapa yang gak respect Mami Titi. Yang gak tahu perjalanan karyanya gitu ya. Salah satu penyanyi yang memang nge-shape aku jadi penyanyi juga, yeah. Salah satunya adalah Mami Titi. Lagu-lagunya Mami Titi dan suara Mami Titi gitu. Sampai akhirnya di posisi aku sekarang, aku juga gak ngerti bisa sampai sini. Mm-mm. Bisa collab sama dia dan produksi lagu bareng dia. Mm-mm. Ya kayak dream come true lah.
1: Wow gitu. Dikit dong galau dong. Boleh gak ref ya?
0: Oke okay, boleh.
1: Boleh dong dikit dong.

0: pantas Mami Titi langsung iya. Ternyata gak main-main teman Bro 2. Pasti juga Mami Titi juga gak sembarangan ngasih lagunya ya. Apalagi lagu Galau ini menurut gue salah satu lagu Mami Titi DJ juga yang dulu bisa membuat gue sebagai laki-laki tuh, wah ini sakit banget lagu.
1: Ini gue galau beneran nih, sakit dapet gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Benar.
0: Luar biasa. Dan bisa dibawain sama Melly yang ada di album Beda. Dan yes, masih banyak banget lagunya teman Pro 2. Dan bisa langsung lo kepoin aja ya.
1: Yes.
0: Kalau pengen nonton di YouTube-nya udah ada semua berarti?
1: Ada semuanya.
0: Wow.
1: Ada semua. Ada mau lewat semua. Mana? Mau lewat mana? Sudah kita sediakan. Ya. Pilih aja.
0: Nah, ini
1: platform yang mana?
0: Ini salah satu musisi yang paling gue suka teman Pro 2. Jadi itu sangat amat positif dan bersemangat dengan karya-karyanya.
1: Iya dong.
0: Dan menurut gue pasti akan ketemu jalannya.
1: Amin.
0: Tapi harapan lu nih untuk album Beda dan apa yang pengen disampaikan terakhir untuk teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
1: Oke, okay. Ini aku lihat kamera aja ya.
0: Boleh dong.
1: Boleh dong. Halo teman-teman Pro 2 semuanya. Saya Melisa Darusman. Okay. Jadi harapan aku di lagu ini, di album lagu-lagu aku di album Beda adalah bisa dekat sama kalian.
0: Okay.
1: Terus didengerin setiap hari dan bisa membawa apa ya, membawa nyaman, terus jadi happy. Walaupun lagunya 80% galau sih.
0: Iya, iya.
1: Cuman kalau aku personally suka happy dengan lagu galau.
0: Oke. Okay.
1: Kayak masuk aja gitu ke sanubariku.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan? Semoga terhibur dan suka sama lagu-lagunya. Jadi kalau udah suka sama lagunya, jadinya suka sama artisnya yang nyanyi. Terus bisa apa ya? Membantu kehidupan sehari-hari lah, karena aku tipikal orang yang kalau misalnya denger lagu tuh ada beberapa lagu yang membantu hidupku gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kayak kan kalau misalnya kita denger lagu tuh ada momen atau ada era ya, kayak oh era ketika aku lagi bahagia lagu ini nih yang aku dengerin tiap hari. Lagu era aku lagi jatuh atau lagi sedih, lagu ini yang menemani aku. Nah, aku semoga lagu aku tuh bisa menjadi itu buat kalian.
0: Oke,
1: gitu.
0: Jadi semoga album Beda ini bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian ya.
1: Nah, itu dia. Walaupun bukan berarti aku nyuruh kalian galau ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi semangat.
0: Dan juga mungkin bisa dipakai soundnya di TikTok.
1: Ya tolong ya.
0: Bebas ya.
1: Tolong ya.
0: Yang lagi
1: apapun
0: happy,
1: apapun karyanya, apapun konten yang kamu mau bikin, pakai sound Melisa Darusman.
0: Lagi galau tapi happy,
1: boleh.
0: Pakai lagu lelah.
1: Boleh.
0: Ya kan?
1: Boleh.
0: Sambil masak oke tuh.
1: Wah, bisa banget.
0: Kanan kiri kanan kiri.
1: Bisa banget sambil nyetir. Tapi hati-hati ya kalau nyetir ya.
0: Iya.
1: Jangan sambil main HP. Lagi nyapu misalnya.
0: Iya.
1: Ya boleh. Kan? Lagi pergi sama girls night out.
0: Boleh. Ya,
1: boleh.
0: Kalau mungkin lagi galau banget, wih, pakai sound galau tuh.
1: Bisa.
0: Cocok.
1: Cocok.
0: Sambil ngupas bawang.
1: Cocok. Jadi teh nangis sambil peri yang menghujan. Nah, bisa banget.
0: Luar biasa. Dan banyak banget lagu-lagu yang bisa jadi soundtrack kehidupan lo di albumnya Melisa.
1: Yes.
0: Oke, thank you Melisa.
1: Thank you.
0: Dan abis ini Melisa bakal nyanyi. Ini satu buah lagu yang mengingatkan gue pada soundtrack Ada Apa Dengan Cinta sebenarnya.
1: Yeah.
0: Ini nuansanya Ada Apa Dengan Cinta banget ya. Nanti abis ini bakal nyanyi lelah teman Pro 2. Dan sekaligus Ozo juga pamit ya. Thank you banget buat seluruh teman Pro 2 yang ada di Indonesia. Melisa juga pamit.
1: Terima kasih banyak teman-teman Pro
0: 2. Oke, okay. Kalau begitu please welcome. Ini dia Melisa dengan Lelah. Oke, okay, let's go.
2: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Melisa semua ya, tepuk tangan dong. Thank you Melisa.
1: Terima kasih.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

92,4 FM Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yo, teman Pro 2 ya. Jadi selamat malam teman Pro 2 ya. Selamat datang dan selamat menikmati malam kalian nih. Senang sekali rasanya Dewa bisa kembali menyapa dan menemani waktu istirahat serta malam panjang kalian ya, buat teman Pro 2 yang mungkin baru aja selesai dengan segala aktivitas seharian penuh ya, yang sedang bersantai di rumah atau bahkan yang masih harus lembur menemani malam sambil bekerja nih. Jadi kalian berada di frekuensi yang tepat ya, mulai dari pukul 20 ini hingga tengah malam nanti pukul 24. Kita bakal habisin waktu bareng lewat obrolan santai, informasi dan hiburan menarik, serta tentunya deretan lagu-lagu pilihan yang pas banget buat nemenin suasana malam kalian nih, agar kalian tetap rileks dan menyenangkan tentunya. Jadi bagaimana nih hari kalian nih? How was your day ya? Jadi ada cerita seru atau unek-unek yang mau dibagikan ya, Dewa bisa banget dengerin lewat WhatsApp kita di 0811523924 atau di Instagram kita ya, di RRI Pro 2 Palangkaraya. Oke, jadi pantengin terus ya di 92,4 FM. Kita mulai malam hari ini nih dengan lagu dari Pelunggu dengan Kalibata 2012. Check it out.

0: Begadang terus kamu ini. Nonton bola tiap malam. Gak capek apa?
1: Capek, Bu. Tapi mau gimana lagi? Ini Piala Dunia, Bu.
0: Iya. Jadinya begadang terus ya. Jangan lupa makan. Besok kamu ujian.
1: Iya, Bu. Aman kok.
0: Jangan iya-iya aja. Kebanyakan begadang gak baik buat kesehatan kamu. Bisa-bisa besok gak fokus ujiannya.
1: Baik, ibuku tersayang. Siap.
0: Yuk, jangan karena hiburan sampai lupa dengan tujuan dan kesehatan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di 92,4 FM Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yo, buat teman Pro 2 nih yang suka jalan-jalan, hobi wisata sejarah atau berbulu kuliner legendaris ya, kita mau ajak kalian kenalan lebih dekat sama salah satu kawasan ikonik di ibu kota, yaitu Glodok ya, kawasan pecinan tertua di Jakarta nih. Berada di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat, sejarah Glodok ternyata sudah bermula sejak abad ke-17 nih, ketika warga Tionghoa datang sebagai pekerja dan pedagang di Batavia. Di balik suasana yang kini menjadi pusat perdagangan yang sibuk ya, kawasan ini menyimpan banyak catatan sejarah yang mendalam nih, termasuk sisa-sisa peristiwa penting di masa kolonial yang kemudian berkembang pesat hingga berdirinya Glodok Plaza maksudnya pada tahun 1977 ya. Sampai sekarang pesona Glodok masih sangat terasa nih lewat-lewat bangunan-bangunan kunonya yang bergaya klasik Tionghoa ya, dan keberadaan kelenteng Kim Tek Le ya, sebagai kelenteng tertua di Jakarta. Spot foto berkonsep retro dengan deretan lampion cantik, juga ada pusat perbelanjaan barang unik hingga surganya kuliner legendaris yang bisa kita jumpai di area petak 6 nih. Jadi benar-benar perpaduan wisata sejarah yang buat sejarah, budaya, dan yang pastinya gak ada matinya ya. Jadi kalau mungkin teman Pro 2 ya ada kesempatan ke Jakarta, mungkin bisa banget nih mampir ke Glodok ini ya. Jadi lanjut aja kita ke lagu selanjutnya. Ada Harry Styles dengan Oh It Was. Check it out.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Perdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. You, teman Perdua ya. Dan masih ini ya, masih bersama Dewa tentunya di Jaga Malam nih. Jadi buat teman Perdua nih yang lagi konsisten ya menjalani fitness journey nih, giat latihan di gym atau lagi dalam proses penambahan massa otot alias bulking ya, ada info menarik banget nih seputar asupan nutrisi harian yang nggak boleh dilewatkan nih. Jadi membentuk massa otot yang ideal itu cuma nggak butuh cuma latihan fisik ya. Fisik yang keras itu bukan, tapi juga butuh asupan dengan protein yang cukup ya, teman Perdua. Menariknya, kita nggak perlu bingung nih cari bahan makanan yang mahal atau susah dicari, karena banyak sekali sumber protein ya yang murah dan sangat mudah ditemukan di pasar atau di minimarket terdekat nih. Jadi mulai dari telur ya yang praktis dan kayak asam amino, ada dada ayam ya sebagai menu andalan para gym bro ya. Ada tahu tempe yang sebagai protein nabati ya, tapi tinggi seratnya, hingga ikan kembung atau ikan nih yang kaya omega 3 serta kacang-kacangan dan susu. Dengan variasi makanan sederhana ini, program bulking kalian tetap bisa maksimal ya tanpa harus menguras kantong nih. Buat teman Perdua nih yang rajin olahraga nih, buat makanan berprotein favorit kalian tuh apa sih ya? Mungkin bisa di spill-spill kali ya. Ya. Sambil kalian spill-spill, mungkin kita langsung lanjut ke lagu selanjutnya nih. Ada Akbar Kalai dengan Mingse dengan Astaga Bercanda. Check it out.

0: Budi, kamu dengar gak sih? Tadi ada pengumuman soal simulasi kebakaran minggu depan.
1: Ah, paling cuma formalitas, ribet, ganggu.
2: Tapi kalau beneran kebakaran, gimana?
1: Alarm apa ini?
2: Tenang, ini simulasi. Ingat prosedurnya. Matikan komputer, jangan panik. Ikuti jalur evakuasi.
0: Oh iya, lewat tangga darurat, bukan lift.
1: Untung pernah latihan. Kalau enggak, bisa kacau ya.
2: Mana nih yang bilang simulasi kebakaran buang waktu? Ini soal keselamatan kita semua, bro.
1: Iya ya, paham. Simulasi ini penting juga ya, buat nyelamatin nyawa kita.
0: Kebakaran tidak pernah bilang permisi, tapi kesiapan dimulai dari niat sendiri. Jadi, ikuti simulasi, pahami jalurnya, latih reaksinya.

Berapa jam dalam sehari waktu yang kita habiskan untuk menatap layar? Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Ya, tanpa kita sadari, sebagian besar hidup kita hari ini telah berpindah ke dalam layar digital. Teknologi memang membuat hidup kita jauh lebih mudah, produktif, dan juga seru. Namun, di balik semua kenyamanan itu, ada satu organ tubuh kita yang diam-diam bekerja ekstra keras. Ya, organ itu adalah mata kita. Pernahkah Anda merasakan bahwa mata perih, kering, pandangan agak kabur, atau bahkan diikuti sakit kepala dan tegang di area leher setelah berjam-jam menatap layar? Dalam dunia medis, kumpulan gejala ini dikenal dengan istilah digital eye strain atau kelelahan mata digital. Saat kita menatap layar digital, otot-otot fokus di dalam mata dipaksa bekerja terus-menerus tanpa henti. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa saat menatap layar, frekuensi kita berkedip akan berkurang hingga 50%. Akibatnya, lapisan air mata cepat menguap dan mata pun menjadi kering ketika iritasi. Lalu, apa solusinya? Satu solusi yang sangat mudah dan gratis adalah aturan 20-20-20. 20 menit pertama, setiap kali Anda sudah menatap layar selama 20 menit. 20 kaki, alihkan pandangan Anda sejenak menuju objek yang jaraknya minimal 20 kaki atau sekitar 6 meter dari posisi Anda. Anda bisa menatap tanaman di luar jendela, lukisan di ujung ruangan, atau jam dinding. Terakhir, 20 detik. Pertahankan pandangan Anda pada objek jauh tersebut selama minimal 20 detik. Jadi mulai hari ini, sayangi mata dengan disiplin menerapkan aturan 20-20-20. Mata segar, produktivitas kita pun tetap terjaga.

Berdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu, yeah, teman berdua ya, dan tentunya masih bareng Dewa di sini, yeah. Jadi kalian pernah nggak sih dengar soal makhluk laut ya yang punya kemampuan untuk hidup abadi nih? Buat teman berdua yang suka fakta-fakta sains unik dan misterius ya, ada berita yang dijamin bikin kalian takjub nih. Jadi ada salah satu spesies ubur-ubur yang uniknya, ubur-ubur ini tuh unik, bernama Turritopsis dohni ya, atau sering dijuluki sebagai ubur-ubur abadi nih. Jadi ini tuh bukan mitos belaka ya teman berdua ya. Jadi beberapa dari makhluk hidup pada umumnya akan mati dan setelah menua ya kan. Jadi ubur-ubur jenis ini ternyata mampu mengulang siklus hidupnya dari fase dewasa menjadi fase polip muda yang mereka menghadapi karena saat mereka menghadapi ancaman bahaya gitu. Jadi stres lingkungan atau cedera melalui proses biologis yang disebut transdifferentiation ya. Sel-sel tubuh mereka bisa meremajakan diri kembali dari awal nih. Jadi luar biasa banget ya cara kerja alam ini. Jadi mungkin kita harus banyak-banyak bersyukur juga ya. Ternyata makhluk serapuh itu juga punya mekanisme pertahanan diri yang enggak kalah keren gitu ya teman-teman ya. Jadi nih ada lagu selanjutnya nih, ada Olski dengan Sebastian. Kalian tahu enggak Sebastian itu apa? Sebatas teman tanpa kepastian. Jadi langsung aja kita play ya. Jadi Olski dengan Sebastian, check it out.

0: Setiap hari, saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan, TBC

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Produa dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yuk, teman Produa ya. Dan ada kabar keren nih yang juga membanggakan banget ya, datang dari dunia musik independen tanah air nih, teman Produa. Jadi Kementerian Ekonomi Kreatif atau Ekraf ya, baru aja memberikan dukungan penuh kepada band asal Samarinda, yaitu Murpi Radio ya. Jadi lewat program akselerasi musik kreatif atau aktif ya, dengan memfasilitasi pembuatan video musik terbaru mereka. Jadi lagu yang diangkat adalah karya mereka berjudul Graduation Song ya. Walaupun lagu ini pertama dirilis tahun 2018, kini lagu tersebut diangkat kembali dengan format musik video berdurasi lebih dari 5 menit nih, yang digarap secara apik banget lewat visual dan alunan musik khas Murpi Radio ya. Jadi video ini membawa pesan yang sangat mendalam tentang perjalanan hidup, perjuangan merintis mimpi, dan secerca harapan ketika seseorang bersiap memasuki fase transisi atau babak baru dalam hidupnya. Jadi keren banget ya, musisi daerah kita unjuk gigi di kancah nasional nih. Jadi buat teman Produa nih yang lagi ada berada di fase transisi kehidupan, mungkin baru lulus sekolah, kuliah, atau melangkah ke dunia kerja, seberapa relate lagu bertema perjalanan hidup ini buat kalian nih. Jadi mungkin langsung aja ya, kita dengarkan aja nih. Jadi dari Murpi Radio dengan Graduation Song. Check it out.

dunia yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak

0: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
1: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
0: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita gak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
1: Benar. Aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
0: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka nggak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
1: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah, tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
0: Karena masa depan nggak datang sendiri, harus kita persiapkan.
1: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.
2: Sekolah Garuda, mendidik hari ini, memimpin esok hari.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Berdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yo, teman berdua ya. Dan masih balik lagi nih bareng Dewa ya di Cerita Cinta ya. Jadi buat kalian nih penggemar, mungkin kita cerita cinta kali ini agak unik ya, karena kita makan membedah lagu nih. Jadi ada mungkin kalian bukat yang penggemar musik elektronik pop ya, lagu All We Know dari Chainsmokers dan PB Ryan udah gak asing lagi nih di telinga. Melodi yang santai ya dan catchy, sering banget bikin kita ketagihan dan tentunya sing along ya. Jadi teman, tapi pernah gak sih kalian benar-benar merasa liriknya nih di balik aransemen musiknya yang terdengar chill ya? Lagu ini sebenarnya menceritakan kisah sebuah hubungan romantis yang sedang diambang kehancuran nih. Jadi tapi kedua orang di dalam hubungannya itu menolak untuk berpisah. Coba perhatikan ya lirik di bait pertamanya ini. Fighting flames with fire, never learn or liars. Ini menggambarkan apa ya, pasangan yang sedang terjebak dalam dinamika konflik yang berulang ya. Ketika ada masalah, bukannya saling meredam, malah mereka tuh justru merespon kemarahan dengan kemarahan gitu. Jadi mereka bertengkar, terluka, tapi anehnya tidak pernah belajar, benar-benar belajar dari kesalahan tersebut gitu. Terus ada liriknya lagi, we falling apart, we still we hold together nih. Jadi kita tahu kita tuh sedang hancur berantakan, tapi kita memilih untuk saling berpegangan tangan. Jadi gitu. Jadi kondisi ini sering banget ya terjadi di dunia nyata ternyata ya. Banyak pasangan yang secara emosional tuh sebenarnya udah gak sejalan lagi, komunikasi udah gak sehat, jadi rasa saling menghormati juga saling mulai terkikis gitu. Tapi secara fisik mereka masih enggan untuk saling melepaskan gitu. Jadi sebelum kita bedah dari alasan psikologis ya, dari sikap dibalik bertahan di dalam kehancuran ini, yuk mungkin kita dengerin dulu gak sih lagunya ya. Jadi ini dia The Chainsmokers dengan All We Know. Check it out.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yo, teman Pro 2 dan masih bareng Dewa ya di sini di tentunya program favorit kita di malam hari ini ada cerita cinta ya. Mungkin kita melanjutkan bedah lagu tadi ya, All We Know tadi nih. Jadi pertanyaannya kenapa sih banyak pasangan yang memilih bertahan meskipun tahu hubungannya udah enggak lagi membahagiakan nih. Jadi puncak jawaban dari lagu ini ya ada di baris refnya ya yang sangat ikonik nih. Ride it till the wheels fall off, cause it's all we know nih. Jadi artinya adalah jalani aja sampai rodanya lepas dan hancur gitu. Karena hanya satu-satunya itu yang kita tahu gitu ya. Jadi secara psikologis, alasan utama enggan melepaskan hubungan yang udah mulai hancur itu bukan selalu karena cinta yang mendalam ya, melainkan karena habitual comfort ya, atau kenyamanan yang dari sebuah kebiasaan gitu. Jadi pasangan tersebut sudah terlalu biasa bersama ya, menjalani hubungan yang penuh konflik tuh terasa lebih mudah dibandingkan harus menghadapi ketakutan hal yang baru dan menjadi sendirian dan mulai semuanya dari nol lagi gitu. Jadi dari lagu All We Know ini memberikan kita sebuah cermin yang jujur nih. Jadi kadang kita membaur antara rasa sayang, tulus, dan rasa takut kehilangan

kebiasaan gitu. Jadi memaksa bertahan sampai rodanya lepas dan seringkali justru menyisakan luka yang jauh lebih dalam bagi kedua belah pihak. Jadi mungkin ada saatnya merelakan sebuah hubungan yang berakhir dengan damai ya, adalah bentuk kasih sayang tertinggi untuk diri sendiri dan pasangan. Jadi mungkin pesan Dewa ya buat teman berdua malam ini, jangan takut untuk melangkah pergi jika hubungan kamu udah berubah menjadi penjara yang saling melukai gitu ya. Mengakhiri suatu tuh ini loh, kadang tuh sehat juga ya. Bukan berarti kamu itu gagal, tapi menandakan kamu itu cukup dewasa untuk tahu kapan harus berhenti gitu. Oke. Jadi itu dia ya. Dan kita masih buka requestan nih. Tentunya di cerita cinta ini kita bakal buka requestan ya. Ada requestan yang udah masuk tadi itu, ada dari Kak Amalia ya. Dari Kak Amalia tadi requestnya Vanessa Z dengan Menjauh. Dan ini ada requestan baru lagi nih yang kayaknya lagi galau nih, requestan-requestan malam hari ini ya, seperti pembahasan kita. Jadi dari Kak Lara nih, request dari Avril Lavigne dengan When You're Gone ya. Mungkin kita langsung play aja ya. Tapi tentunya requestan kalian bakal ditunggu sampai pukul 22 ini ya, di WhatsApp kita di 0811523924 atau di Instagram kita. Oke. Langsung aja ya, kita menggalau bersama dengan Avril Lavigne dengan When You're Gone. Check it out.

Sepak bola putri bukanlah tren baru, meski sering dianggap demikian. Sejarah mencatat pertandingan sepak bola perempuan sudah dimainkan sejak akhir abad ke-19 di Inggris. Bahkan, pada tahun 1920, laga sepak bola putri mampu menarik lebih dari 50.000 penonton. Dan hal ini merupakan angka yang luar biasa pada masanya. Namun, perjalanan sepak bola putri tidak selalu mulus. Selama puluhan tahun, olahraga ini sempat dibatasi dan kurang mendapat dukungan. Baru pada akhir abad ke-20, sepak bola putri kembali bangkit dengan hadirnya kompetisi resmi dan pengakuan internasional. Kini, sepak bola putri berkembang pesat di berbagai belahan dunia. Piala Dunia Wanita, Liga Profesional hingga Akademi Usia Dini terus menunjukkan peningkatan kualitas dan popularitas. Lebih dari sekedar permainan, sepak bola putri menjadi simbol perjuangan, kesetaraan, dan semangat pantang menyerah di lapangan.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita. Ya, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tetapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup aman dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin enggak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi kita nggak cuma bergantung pada satu jenis pangan saja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan enggak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Ingat, pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini makin produktif bareng kita.

94.4 FM Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yo, teman Pro 2. Dan kita kayaknya sudah berada di ujung program ini ya. Program cerita cinta ini. Jadi maaf kalau ada requestan-requestan yang belum bisa terputarkan ya. Karena kita sudah padat. Jadi kita tutup lagu penutup kita malam hari ini dengan sesi potret dari Enel featuring Ari Lesmana. Check it out.

0: Duh, sebenarnya aku pengen buka usaha, tapi mentok di modal. Gimana dong ya?
1: Kalau kamu perlu modal, ada tuh Koperasi Merah Putih.
0: Yang benar. Emang bisa buat anak muda seperti kita?
1: Bisa dong. Bunganya aja ringan, prosesnya jelas, dan yang penting aman.
0: Serius? Jadi nggak perlu takut mulai usaha?
1: Iya. Banyak banget anak muda yang udah mulai UMKM berkat Koperasi Merah Putih.
0: Berarti dari ide kecil, ini bisa jadi usaha beneran ya?
1: Bisa banget. Koperasi Merah Putih itu bukan cuma pinjaman, tapi juga dukungan.
0: Hore! Anak muda saat ini gak cuma cari kerja,
1: tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja.
0: Kini saatnya anak muda berani berwirausaha. Manfaatkan pinjaman Koperasi Merah Putih untuk mewujudkan usaha impian. Koperasi Merah Putih, mitra usaha anak muda Indonesia.

Sahabat tahu gak, kalau tubuh kita ini bekerja tanpa henti setiap harinya. Bahkan, di saat kita sedang beristirahat, di dalamnya ada organ-organ penting yang menjalankan tugasnya setiap hari. Salah satunya adalah ginjal. Ginjal mungkin jarang kita pikirkan. Padahal, setiap detik ginjal menyaring darah, membuang zat sisa, dan juga menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Kalau ginjal terganggu, dampaknya akan dirasakan seluruh tubuh. Salah satu kebiasaan yang tanpa sadar bisa membebani kinerja ginjal adalah terlalu sering mengonsumsi minuman yang berperasa dan tinggi gula. Contohnya, teh kemasan, kopi susu, minuman bersoda, atau minuman manis lainnya. Dan memang terasa sangat menyegarkan, tapi ketika dikonsumsi berlebihan, akan membuat kadar gula di dalam tubuh meningkat. Dalam jangka yang panjang, kondisi juga bisa memicu diabetes. Nah, diabetes ini juga salah satu penyebab utama dari kerusakan ginjal. Ditambah lagi, kalau kita kurang minum air putih, dapat beresiko batu ginjal karena zat sisanya lebih mudah mengendap. Jadi, yang perlu diwaspadai itu gangguan ginjal sering tidak menunjukkan adanya gejala di awal. Nah, ketika sakitnya sudah terasa, maka bisa jadi itu sudah mulai serius. Maka, mulailah untuk membatasi minuman-minuman yang manis dan biasakan untuk meminum air putih yang cukup setiap hari.

Perluan di Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yo, hehe. Dan kita di pukul 22 waktu Indonesia bagian barat ya. Kita waktunya masuk ke program sleep call ya. Temenin overthinking kamu sebelum tidur nih. Jadi kalau teman Perluan punya overthinking apa, boleh banget ya. Kita share, nanti kita bahas deh di sini deh. Seenggaknya ada yang dengerin ya, karena Dewa orangnya adalah cukup pendengar yang baik ya, jadi Dewa nggak akan mengganggu cerita teman Pro 2 di saat tengah-tengah teman Pro 2 bercerita. Oke, jadi kalian bisa hubungin ke nomor WhatsApp kami ya di 0811523924 atau di Instagram kami tentunya. Oke. Langsung aja kita buka dengan malam hari ini dengan Adele, Easy on Me. Check it out.

0: Udah malam nih, lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: Eh Dit, kamu aku lihat sibuk banget ya sekarang. Tiap malam lab jualan terus.
1: Bukan cuma jualan Ran, ini namanya ekonomi kreatif. Sekarang UMKM bisa naik kelas loh lewat media digital.
2: Betul itu, dulu saya itu cuma jualan kue di rumah, kadang juga di pasar. Sekarang lewat live streaming dan marketplace, pembeli saya sampai luar kota loh.
0: Serius Bu, serius Bu. Memangnya segitunya ya pengaruh digital?
2: Iya Ran, yang Ibu baca nih ya, dari data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia bilang ekonomi kreatif jadi salah satu penolong ekonomi nasional loh. UMKM yang go digital juga makin banyak tiap tahun.
1: Nah bener tuh. Bahkan menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, jutaan UMKM sudah masuk ekosistem digital. Tinggal kita nih mau bergerak atau enggak.
0: Wah, jadi bukan cuma tren ya, tetapi peluang yang nyata.
2: Betul itu, anak muda sekarang jangan cuma scroll, tapi juga harus bisa mengontrol, terus bisa konten, bikin produk dan membangun branding.

Seram Viral, ini tentang inovasi, kreativitas, dan keberanian memanfaatkan teknologi untuk berkarya dan mandiri secara finansial. Untuk itu, ayo kita bangun generasi kreatif yang tidak cuma menjadi penonton, tapi juga sebagai pelaku.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengaran.

rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

0: Kamu tahu gak sih, kalau di tengah keberagaman Indonesia, penting bagi kita untuk memahami makna moderasi beragama secara lebih mendalam.
1: Wah, betul banget tuh. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan, tetapi menjalankan ajaran agama secara seimbang, tanpa berlebihan, dan tanpa merendahkan kepercayaan orang lain.
0: Nah, sikap ini tercermin dalam 4 prinsip utama. Komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap budaya lokal.
1: Nah, dalam kehidupan sehari-hari, moderasi beragama juga bisa diwujudkan dengan menghormati perbedaan ibadah, tidak mudah terprovokasi isu SARA, dan mengedepankan dialog.
0: Dengan begitu, masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, tanpa kehilangan identitas dan keyakinannya masing-masing.
1: Jadi, seimbang dalam keyakinan adalah kunci untuk menjaga persatuan dan memperkuat harmoni bangsa.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: MHz Pro 2 RRI Palangkaraya, Facebook Pro 2 RRI Palangkaraya, Instagram @RRIPro2PLK, WhatsApp 0811 523924.

Resensi buku dengan judul Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Buku yang berjudul Filosofi Teras merupakan buku yang ditulis oleh Henry Manampiring. Buku ini memaparkan tentang konsep filosofi Yunani Romawi kuno, yakni Stoik. Filosofi tersebut mampu membantu orang-orang mengatasi emosi negatif dan menghasilkan mental yang tangguh ketika berhadapan dengan masalah hidup. Buku Filosofi Teras terbit pada tahun 2019 dan telah meraih mega bestseller serta memenangkan Book of the Years di Indonesia International Book Fair 2019. Filosofi Teras menjelaskan konsep Stoik dengan lebih ringan sehingga harapannya semakin banyak orang memahami dan menerapkan Stoik dengan baik. Dilansir dari laman Gramedia, Henry Manampiring sang penulis sengaja menggunakan diksi Filosofi Teras agar lebih akrab dengan lidah Indonesia. Buku Filosofi Teras membahas tentang filsafat Stoik yang dinilai mampu membekali manusia untuk tenang menghadapi persoalan. Buku Filosofi Teras pada awalnya menceritakan survei kekhawatiran nasional yang semakin masif dan menyajikan sekilas kehidupan penulis yang penuh emosi negatif. Lebih dari 2000 tahun lalu, ada sebuah mashup filsafat yang akan tetapi Henry Manampiring mengenalkannya dengan istilah Filosofi Teras yang kemudian menjadi judul buku ini. Henry memperkenalkan Filosofi Teras sebagai solusi yang membantu kita untuk mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Buku Filosofi Teras mampu menggambarkan filsafat Stoik sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Buku Filosofi Teras berbeda dengan buku filsafat lain karena buku ini mampu menggambarkan analogi kejadian real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa sesuai generasi Z. Filosofi Teras berfokus pada tujuannya untuk hidup dalam tenang dan terbebas dari emosi negatif. Salah satu value penting dari buku ini yaitu bahwa kita menjalani hidup harus dengan selaras karena kehidupan berjalan sesuai dengan kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Selain itu, value lain yang perlu diingat adalah jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya, namun tetap diiringi dengan effort supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Bersama saya, Supriyani, sampai jumpa.

0: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
1: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
0: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
1: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan menambah wawasan dari sumber informasi yang terpercaya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Return me safely, turn me homeward at the right time. Heavy minutes, boy, steady rhythm, joy.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Coraline, karya Neil Gaiman, menceritakan petualangan seorang gadis muda bernama Coraline Jones. Coraline yang merasa kesepian dan terabaikan orang dewasa hidup bertetangga di lingkungan rumah barunya dengan Miss Pink dan Miss Forcible. Mereka berdua terus-terusan bercerita tentang masa-masa gemilang mereka ketika menjadi aktris terkenal. Kemudian

Mr. Bobo, lelaki tua yang juga tetangga Coraline, hanya peduli pada tikus-tikus sirkus yang dilatihnya. Dan mereka selalu salah menyebut nama Coraline menjadi Caroline. Belum lagi ayah dan ibunya yang selalu sibuk dengan pekerjaan mereka di depan komputer, jarang menemani Coraline bermain. Makanan yang dibuat ibu Coraline hanyalah makanan kaleng dan makanan yang terasa hambar. Sementara ayahnya suka bereksperimen dengan berbagai resep yang aneh. Dan Coraline tidak pernah menyukai masakan yang dibuat kedua orang tuanya itu. Oleh karena hal-hal inilah, Coraline lebih suka main di luar dan menjelajah isi rumah itu. Suatu hari, saat menjelajahi rumah barunya, Coraline menemukan pintu rahasia yang membawanya ke dunia alternatif, di mana semua tampak lebih menarik dan menyenangkan. Di sana, ia bertemu dengan versi alternatif orang tuanya, atau bisa dibilang orang tua jadi-jadian, yang lebih perhatian, tapi juga memiliki mata kancing dan niat jahat. Meskipun awalnya terpesona, Coraline segera menyadari bahwa dunia ini menyimpan bahaya. Ibu palsunya berusaha memikat dan membujuknya untuk tinggal selamanya. Orang tua jadi-jadian di dunia itu hendak menjahit mata Coraline dengan kancing-kancing hitam dan melarangnya kembali ke dunianya lagi dengan mengancam kehidupan nyata Coraline dan orang-orang yang ia cintai. Coraline harus menggunakan keberanian dan kecerdasannya untuk mengatasi tantangan, termasuk menyelamatkan jiwa anak-anak yang terjebak di dunia itu. Dengan bantuan kucing hitam yang bisa berbicara, Coraline mengungkap rahasia mengerikan di balik dunia alternatif dan berusaha menemukan jalan kembali ke rumahnya. Ia belajar tentang pentingnya menghargai keluarga dan kenyataan, serta kekuatan diri untuk menghadapi ketakutan. Novel ini menggambarkan keberanian, imajinasi, dan perbedaan antara kenyataan dan ilusi, menjadikannya bacaan yang menggugah pikiran dan mendebarkan. Dan satu lagi, pesan moral yang ingin disampaikan Neil Gaiman, sang penulis adalah, berhati-hatilah terhadap apapun yang kita inginkan. Novel Coraline juga telah diangkat ke dalam film animasi stop motion yang berjudul sama. Film Coraline dirilis pada tahun 2009, disutradarai oleh Henry Selick, dan Dakota Fanning berperan sebagai pengisi suara Coraline. Di akhir cerita, Coraline berhasil melawan ancaman dan kembali ke kehidupannya. Tetapi pengalaman itu meninggalkan dampak mendalam pada dirinya.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Rabu 29 Juli tahun 2026. Saya, Dewa Maulid Pratama, mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu, mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia teman Pro 2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Akhirnya jumpa lagi sama Risa di sini di siaran pagi hari ya, dalam program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kali ini Risa bakal nemenin kamu sampai pukul 10 dengan berbagai program menarik dan juga lagu-lagu enak tentunya yang bisa kamu nikmati sembari beraktivitas ya. Seperti biasa tadi kita sudah buka siaran dengan lagu Indonesia Raya. Nantikan sesaat lagi teman Pro 2 bakal ada monolog agama Hindu. Kali ini renungan paginya kita berikan topik memahami kehidupan bersama. Memahami kehidupan bersama Imade Adnyana. Dan selanjutnya teman Pro 2, aku bakal balik lagi nyapa kamu pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat dengan info Pro 2. Nah, buat kamu teman Pro 2 yang lagi beraktivitas, mungkin baru bangun atau lagi mau mempersiapkan diri untuk melakukan perjalanan jauh ya, hati-hati di jalan, jaga kesehatan, jangan lupa sekarang bawa masker ya, bawa maskernya untuk berjaga-jaga melindungi pernapasan kamu, dan tentu saja jaga kesehatan, minum multivitamin atau makan makanan bergizi, olahraga yang penting. Kita udah masuk musim kemarau teman Pro 2. Dan tentu saja tubuh kita juga butuh penyesuaian. Tapi biasanya kalau musim kemarau ini udara lebih dingin dari biasanya ya, kalau di pagi hari. Benar gak sih? Atau kamu juga ngerasa begitu? Nah, sambil menunggu pukul 6 pagi teman Pro 2, ini dia lagu-lagu terbaik yang udah kita siapin, dan enjoy.

berbahagia. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam Relegi Pagi. Tabe salamat lingunalatai, salam sehujud kerena malempang, Om Swastiastu. Bersama saya Imade Adnyana, pada kesempatan ini akan menyampaikan tentang memaknai kehidupan. Saudara umat sedharma yang berbahagia, dimanapun berada, melalui RRI ini kita bertemu kembali dalam acara ini. Kita tahu bersama bahwa kehidupan kita di dunia ini tidak selalu sesuai dengan harapan. Dan kita tahu bersama bahwa rasa bahagia, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang damai, tentu akan diselingi oleh kehidupan-kehidupan yang menyedihkan, membuat kita menderita, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, realitas dari sebuah kehidupan, maka kita harus belajar bagaimana kita memahami kehidupan ini dengan baik. Setiap orang pasti berkeinginan untuk hidup selalu bahagia, selalu damai, selalu sejahtera. Akan tetapi, apa yang kita inginkan tentu menjadi sebuah tantangan, sehingga penderitaan itu juga bisa hadir kapanpun, kesedihan itu pun bisa hadir kapanpun. Pertama-tama yang menjadi tujuan dari ajaran agama Hindu adalah Moksatam Jagadita Yacaiti Dharma, yaitu kebahagiaan jasmani dan kebahagiaan rohani, kebahagiaan di dunia ini dan kebahagiaan setelah kematian, bahkan menyatunya sang Atman kepada sang Brahman atau Hyang Widiwasa atau Ranjing Hadala Langit. Di dalam kehidupan ini banyak dimensi, banyak hal yang harus kita perhatikan, dan semuanya belum tentu juga akan menyenangkan kita atau bahkan membahagiakan kita. Setiap orang punya tujuannya masing-masing. Setiap orang punya keinginan untuk menjadi lebih baik. Tapi dalam proses menjadi lebih baik, tantangan-tantangan inilah yang perlu kita perhatikan. Dalam ajaran agama Hindu, tujuan hidup kita adalah catur purusa arta. Yang pertama adalah dharma, yang kedua adalah arta, yang ketiga adalah kama, dan lain sebagainya. Kita tahu betul bahwa untuk menjadi bahagia, untuk menjadi sejahtera, untuk menjadi damai, maka tujuan hidup yang pertama adalah dharma yang harus dilakukan paling dahulu. Barang siapa yang melaksanakan dharma atau kebenaran, maka niscaya dia akan mencapai sebuah kebahagiaan. Pertanyaannya adalah, tetangga saya setiap saat, setiap waktu selalu berjalan di jalan kebenaran, tetapi kenapa hidupnya menderita? Tetapi kenapa hidupnya menyedihkan? Dalam ajaran agama Hindu, hal yang seperti ini masih ada jawabannya, yaitu barangkali ada karma di kehidupan yang dulu
terutama karma-karma yang negatif, belum sempat dinikmati pada kehidupan yang dulu, sehingga harus atau baru bisa dinikmati saat ini. Karena dalam ajaran agama Hindu, karma pala, punar bawa, karma pala inilah yang mempengaruhi punar bawa itu. Punar bawa adalah berasal dari kata punah dan bawa, punar dan bawa. Punah artinya mati, tidak ada. Bawa artinya hidup kembali. Artinya setiap insan umat Hindu pasti akan mengalami punar bawa ini, kelahiran yang berulang-ulang, atau sering disebut juga dengan samsara. Gitu. Barang siapa yang hidup di dunia ini pasti akan merasakan penderitaan, pasti akan merasakan kebahagiaan. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa kita menderita, mengapa kita bahagia? Ini yang penting untuk kita pikirkan bersama. Bahwa sesungguhnya kita bahagia atau menderita sesungguhnya adalah dari kita sendiri. Tidak ada orang lain yang membuat kita menderita. Kalau kita ingin bahagia, maka pertama dharma harus dilaksanakan. Tetapi kalau kita sudah melaksanakan kebenaran, penderitaan itu hadir, kesedihan itu hadir, inilah pentingnya kita memahami kehidupan ini. Setiap orang akan merasa sedih pada saat anggota keluarganya meninggalkan kita. Kenapa kita sedih? Karena kekurang pengetahuan kita. Bahwa sesungguhnya setiap yang lahir pasti akan mati atau meninggal. Semua orang pasti tahu. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak akan meninggal. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita memahami sampai di sana atau bagaimana? Sesungguhnya kematian ini adalah awal dari sebuah kehidupan. Artinya apa? Kita sang atma akan mendapatkan wadah yang baru, mendapatkan badan yang baru. Apakah badan yang baru ini lebih jelek atau lebih baik? Itu tergantung dari karma yang kita lakukan. Agar kita tidak menderita, yang pertama harus kita lakukan adalah jangan memikirkan hal-hal yang kecil yang terjadi di lingkungan kita. Jangan baperan. Kita tidak usah baper. Kadang-kadang orang bikin status, kita lihat, kita merasa bahwa orang lain menyindir kita. Kita abaikan itu. Mari kita bersama-sama belajar untuk berproses ke arah yang lebih baik. Ada hal-hal yang mesti kita tindak lanjuti, ada hal-hal yang mesti kita abaikan. Bukan berarti kita tidak ingin memikirkan yang lain, tetapi bagaimana kita benar-benar memahami diri kita. Kalau ada sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan sendiri, mari kita minta bantuan kepada orang lain. Demikian juga, kalau kita merasa mampu untuk membantu orang lain, kenapa tidak? Bantulah saat itu dan jangan ditunda-tunda.
Ibu Bapak Umat Sidharma yang berbahagia, demikian semoga Relegi, siar Relegi pagi ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita berproses ke arah yang lebih baik. Om Santi, Santi, Santi, Om Sahih.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: dan tegakkanlah sholat di kedua ujung siang hari dan menjelang malam. Sungguh perbuatan baik menyingkirkan perbuatan salah. Itu adalah pengingat bagi mereka yang mengingat. Quran Surah Hud ayat 114.
1: Kamu sadar gak sih? Sekarang makin jarang anak muda yang tahu budaya daerah sendiri.
2: Iya juga ya, padahal budaya itu identitas kita. Tapi mungkin mereka merasa itu kuno.
1: Padahal kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Bayangin deh, kalau tarian, bahasa, atau lagu daerah hilang gitu aja.
2: Iya, sedih banget. Padahal seru loh, belajar budaya bisa mulai dari hal kecil, kayak pakai bahasa daerah di rumah, atau mungkin nonton pertunjukan seni lokal.
1: Bahkan sekarang banyak kok yang mengemas budaya jadi lebih modern, jadi tetap keren.

0: Kamu sadar gak sih, kopi yang kita minum itu buatan UMKM lokal.
1: Serius? Kirain brand gede.
0: Nah, itu dia. Banyak UMKM lokal kualitasnya gak kalah. Tapi kadang kita aja yang kurang peduli.
1: Iya juga ya. Padahal beli produk lokal tuh sama aja ngebantu usaha orang yang ada di sekitar kita.
0: Nih, lihat. Sekarang UMKM juga udah go digital. Bisa beli online, praktis, harganya juga ramah.
1: Berarti dukung UMKM nggak ribet dong?
0: Banget. Cukup beli produknya, pakai dengan bangga, terus share deh ke media sosial kita.
1: Dari langkah kecil, dampaknya bisa gede ya.
0: Yap, UMKM maju, ekonomi lokal kuat, Indonesia hebat.
2: Anak muda punya peran besar. Mari dukung UMKM lokal, karena dari yang kecil bisa lahir kekuatan besar untuk negeri.
3: Mari dukung UMKM lokal.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan

0: demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kebutuhan dasar setiap manusia. Karena itu, menjaga ketahanan pangan berarti menjaga kehidupan. Ketahanan pangan bukan hanya tentang banyaknya hasil panen, tetapi juga tentang bagaimana setiap keluarga bisa mendapatkan makanan yang cukup, sehat, bergizi, dan terjangkau. Hari ini, tantangan pangan semakin nyata. Perubahan cuaca, pertumbuhan penduduk, hingga kebiasaan membuang makanan menjadi hal yang harus kita hadapi bersama. Namun, ketahanan pangan bisa dimulai dari langkah sederhana, menghargai makanan yang ada di meja, tidak berlebihan saat mengambil makanan, memanfaatkan lahan, pekarangan untuk menanam, serta mencintai dan mendukung pangan lokal. Karena ketika pangan terjaga, keluarga menjadi lebih kuat, masyarakat menjadi lebih sehat, dan masa depan bangsa menjadi lebih aman.

Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Imran ayat 133. Artinya, Allah menyediakan ampunan dan surga bagi mereka yang bertakwa.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

Info Pro 2 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat bareng aku Risa Kosasi. Kita awali berita dari industri hiburan Korea Selatan. Ada grup boy band BTS yang mengumumkan keputusan untuk tidak mengajukan karya mereka ke Grammy Awards ke-69 pada tahun ini. Pengumuman tersebut disampaikan serentak oleh ketujuh anggota melalui akun media sosial masing-masing pada Rabu 29 Juli 2026. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook membagikan pernyataan yang sama kepada para penggemar. Mereka menyatakan telah memutuskan tidak mengirimkan karya musik mereka untuk dipertimbangkan di ajang Grammy tahun ini. Bergeser ke industri olahraga di Jerman, teman Pro 2, ada kiper legendaris Manuel Neuer yang akan pensiun pada akhir musim 2026-2027. Kiper veteran Jerman ini mengakhiri karirnya saat kontraknya berakhir bersama Bayern Munchen. Melansir dari laman resmi Bundesliga pada Rabu 29 Juli 2026, Neuer baru memperpanjang kontrak semusim bersama Bayern Munchen. Ia mengungkapkan rencana pensiun saat menjalani latihan pramusim di Tegernsee. Dari olahraga otomotif, Formula One akan kembali menghadirkan keunikan melalui Grand Prix Bahrain yang akan diselenggarakan di Malaysia pada 2-4 Oktober 2026. Fenomena tersebut melanjutkan sejarah balapan yang memakai nama negara berbeda dari lokasi penyelenggaraannya. Keputusan menggelar Grand Prix Bahrain di sirkuit internasional Sepang, Malaysia menarik perhatian penggemar. Sepang selama ini dikenal sebagai salah satu sirkuit ikonik Formula One di Asia. Lintasan modern dirancang Herman Tilke tersebut pernah menggelar balapan F1 sebelum Malaysia mengakhiri kontrak setelah musim 2017. Meski demikian, banyak penggemar berharap sirkuit itu dapat masuk kembali ke kalender balap. Demikian Info Pro 2 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Kita bakal ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya.

Okay, teman bro dua, akhirnya kita nyapa kamu lagi di pukul 6 lewat 11 menit ya waktu Indonesia Barat. Apa kabarnya teman bro dua yang lagi beraktivitas di pagi hari ini? Ya mungkin mamut, mama muda yang lagi rempong ngurusin anak sekolah. Ya masih awal-awal tahun ajaran baru. Semangat bawa bekalnya, nyiapin bekalnya, atau lagi nyuruh anaknya mandi nih jangan-jangan. Ya, seperti biasa jam 6 pagi bakal kita bacain teman pro 2 info cuaca terkini ya dari BMKG atau Stasiun Meteorologi Palangkaraya. Oke, nah kalau kita lihat teman pro 2 pada hari ini Kamis 30 Juli kondisi cuaca ini cenderung berawan di sekitar suhu 25 sampai 34 derajat Celcius. Tapi kita bersyukur ya, kemarin baru aja hujan, walaupun tidak deras, tapi lumayan ya buat ngebasahin tanah di Palangkaraya yang udah beberapa hari ini gak diguyur hujan. Dan apakah ini adalah hasil dari modifikasi cuaca alias hujan buatan yang diupayakan sama Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB? Karena ternyata sejak 27 Juli itu beberapa pihak terkait itu mengupayakan ya untuk melakukan modifikasi cuaca, menebarkan garam NHCl ya ke langit biar bibit-bibit hujan itu cepat terpancing buat turun nih membasahi kota cantik. Semoga ada hujan lanjutan ya teman pro 2. Dan buat kamu yang mungkin berada di kawasan yang masih banyak lahan terbukanya, harap berhati-hati, jaga kesehatan. Apabila ada pembakaran lahan, baik itu atau kebakaran lahan secara sengaja, langsung aja laporkan ke pihak terkait. Karena kita udah masuk El Nino ya, dan di musim kemarau ini cuacanya sedikit berbeda. Memang panas, tapi ada anginnya dan lumayan kencang teman pro 2. Hati-hati kalau kamu melihat orang yang sengaja ya membakar sampah, walaupun itu kecil, harus ditungguin tuh, karena bara apinya tuh gak akan padam otomatis kalau gak disiram sama air. Nah, lebih baik jangan bakar sampah deh. Mending kamu jadikan sampah organik, misalnya sampah rumah tangga atau daun-daun, dijadikan hal-hal yang lebih berguna, misalnya pupuk, atau bisa belajar membuat ekoenzim ya, cairan yang bisa untuk penyubur tanah atau buat pembersih kaca dan sebagainya.

Oke, kalau di Kota Palangkaraya cuaca akan berawan ya diperkirakan. Tapi kalau kita lihat dari peringatan dini cuaca di Kalimantan Tengah, teman Pro 2. Bakal ada hujan yang disertai kilat atau petir dan angin kencang. Nah, hujan tersebut akan melanda Kabupaten Kota Waringin Timur dan Katingan, tapi dapat meluas juga ke Kabupaten Kota Waringin Barat serta Kapuas, Seruyan, Lamandau, Gunung Mas, Pulang Pisau, Murung Raya dan Palangkaraya, terutama di Bukit Batu, Jekan Raya, Sebangau dan Rakumpit. Kondisi ini diperkirakan berlangsung hingga 7.30 waktu Indonesia Barat. Oke, kita tunggu saja ya apakah perkiraan cuaca ini terjadi. Nanti kita tanya juga update-nya pukul 8.30. Kita bakal bergabung dengan PMKG Palangkaraya. Oke, itu dia teman Prodo, info cuaca terkini dari situs bmkg.go.id. Nanti kita balik lagi teman Prodo, karena ada satu lagu enak nih yang akan aku putarkan buat kamu. Ada Bara Suara dengan judulnya Hitam dan Biru. Berarti kalau bahasa Itali Nerazzurri dong ya. Enjoy teman-teman berdua.

0: Sebuah tradisi budaya kembali digelar di Kalimantan Tengah. Festival Mandi Sapar di Kabupaten Kota Waringin Timur dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026.
1: Festival ini merupakan tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Masyarakat melaksanakan mandi bersama sebagai simbol membersihkan diri sekaligus memohon keselamatan.
0: Selain itu, kegiatan ini juga jadi momen kebersamaan. Warga berkumpul, mengikuti prosesi adat, doa bersama hingga menikmati hiburan rakyat yang disiapkan.
1: Suasana yang hangat dan penuh kebersamaan ini juga mulai menarik perhatian pengunjung dari luar daerah yang ingin melihat langsung tradisi tersebut.
0: Dengan kembali digelarnya Festival Mandi Sapar tahun ini, diharapkan tradisi ini tetap terjaga dan semakin dikenal luas.
2: Tradisi boleh lama, tapi maknanya tetap terasa sampai sekarang. Sampai di sini informasi kali ini, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: But she thought she was gonna get with me.
1: Wih, kamu sadar gak sih? Dalam sehari, kita itu sudah bikin banyak banget pilihan.
2: Pilihan kecil? Maksudmu yang kayak gimana, Wak?
1: Iya, kayak mau berbagi tugas atau enggak. Mau mendengar pendapat atau langsung memutuskan sendiri.
2: Termasuk memilih, mau menilai orang dari kemampuannya atau dari jenis gendernya. Gitu ya, Wak?
1: Padahal ya, kesempatan itu harusnya sama. Nggak ada tuh dibeda-bedain.
2: Nah, setuju aku kalau itu. Kalau peran dibagi adil, pasti nggak ada yang rasa paling berat sendiri.
1: Itu dia. Artinya, kesetaraan itu bukan menunggu orang lain berubah, tapi harus mulai dari pilihan kita hari ini.
2: Aku rasa dengan berbagi peran, menghargai perbedaan, dan memberi kesempatan yang sama juga penting, kan?
3: Kesetaraan gender adalah tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh dan didengar. Maka masa depan yang adil akan ditentukan oleh keputusan yang kita ambil hari ini.

0: Lo lagi ngapain? Jam kosong nih.
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini teman Pro 2 sampai jam 10 pagi ya waktu Indonesia Barat. Setelah tadi kita bacain info Pro 2 terkait Formula One. Wah. Dan ada kabar lagi nih teman Pro 2. Kita tahu kalau dulu sirkuit internasional Sepang di Malaysia ini memang langganan ya masuk kalender Formula One pada sampai tahun 2017. Dan karena sirkuit ini masuk lagi di musim 2026 tapi pakai nama Bahrain. Nah, tentu saja antusiasme publik pecinta Formula One kembali ini ya semangat. Dan dilansir dari rri.co.id, penjualan tiket Formula One di Sepang katanya tetap diatur pemerintah Bahrain karena pada dasarnya kalender sirkuit Sepang ini sejatinya dipinjam nih sama pemerintah Bahrain meski Malaysia menjadi tuan rumah pada Oktober mendatang. Seluruh pendapatan penjualan tiket dipastikan menjadi hak Bahrain sebagai penyelenggara. Dan balapan di Sepang tersebut tidak serta-merta ya menjadikan Grand Prix Malaysia menjadikan namanya jadi Grand Prix Malaysia. Jadi F1 menetapkan nama resminya Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia karena hanya menggantikan seri Bahrain yang dibatalkan.

Nah, teman Pro 2 dikatakan oleh CEO Sepang International Circuit Azan Syafriman Hanif, dikutip dari The Straits Times pada Rabu kemarin, seluruh pendapatan tiket akan kembali ke Bahrain, jadi sehingga kami tidak memiliki kewenangan penuh. Nah, Azan mengatakan pihaknya tetap akan melakukan negosiasi untuk menghadirkan harga tiket yang terjangkau bagi warga Malaysia. Ia berharap tersedia harga khusus bagi pemegang MyCard. Nah, MyCard ini kayak KTP-nya orang Malaysia, tapi sudah ditanamkan teknologi chip untuk warga negara Malaysia. Di sini bisa kayak bayar BBM dengan harga khusus, terus juga dapat potongan harga seperti nonton event-event bertaraf internasional.

Nah, kenapa sih Grand Prix Bahrain ini jadi pindah ke Malaysia, dan kenapa Malaysia tidak bisa memakai nama resminya di kalender Formula One? Untuk diketahui ya, balapan di Sepang ini sebenarnya pengganti Grand Prix Bahrain yang seharusnya digelar pada April lalu, tapi karena balapan tersebut dibatalkan akibat ketegangan geopolitik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, maka mengungsilah tuh ya Grand Prix Bahrain. Kalau kata orang Perancis tuh bacanya bukan Grand Prix ya, bacanya Grand Prix. Nah, Grand Prix Bahrain ini pindahlah ke Sepang, karena kita tahu Sepang ini sudah masuk standar sirkuit internasional ya, standar sertifikasi FIA Grade 1. Tapi tetap aja ada peningkatan area runoff, gravel, dan sejumlah infrastruktur. Jadi tetap dilakukan sesuai standar Formula 1 yang sekarang udah dipakai. Oke, jadi Oktober nanti kita bakal lihat Asia Tenggara punya sirkuit Formula 1 yang bisa kita tonton lagi ya. Oke, itu dia teman-teman, info olahraga ya di pagi hari ini.